0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan

0: keagamaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga Desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Dodi, warga desa Miagan, yang melaporkan adanya orang tersesat dengan kondisi linglung dan setengah sadar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan

0: Daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
1: Yang berprestasi, yang unik dari sebuah komunitas, atau yang lagi viral. Apa, siapa, dan bagaimana itu? Selalu saja ada kejutan di pojok tamu, sebuah sajian dialog interaktif yang dikemas secara santai dan menarik, mengupas tuntas sisi terdalam dari sosok yang dihadirkan. Simak program talkshow interaktif Pojok Tamu setiap hari Kamis jam 12 sampai dengan 1 siang, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi semuanya, mitra Suara Jombang. Apa kabar? Sehat selalu untuk Anda semuanya di edisi hari ini, Selasa, akhir bulan Juni 2026, tepat di hari ini, tanggal 30 Juni ya. Saya bersama dengan Anda di program radio podcast Pojok Literasi, seperti biasanya, kembali menghadirkan pembicaraan-pembicaraan yang tentu saja mampu membuka wacana kita, pengetahuan kita tentang berbagai macam hal. Dan untuk edisi hari ini, akhir pekan, kita ketemu dengan kawan-kawan dari Inspektorat, dari Unit Pengendalian Gratifikasi, yang kembali mengajak kita semuanya untuk mengingat kembali betapa peluang untuk memberi dan juga menerima gratifikasi itu selalu ada di sekitar kita, terutama untuk para pengguna layanan, juga pemberi layanan, begitu ya, pemberi layanan publik, ASN dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan obrolkan, kalau ngomongin tentang gratifikasi, ternyata ada loh gratifikasi yang diperbolehkan. Nah, apa saja dan bagaimana sebenarnya ceritanya kok ada gratifikasi yang diperbolehkan? Bukannya kalau gratifikasi itu emang nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya secara harfiah arti gratifikasi sendiri itu seperti apa? Nanti kita akan perbincangkan secara langsung dengan Pak Eko Prasetyo. Beliau ini adalah, lama sekali saya nggak ngobrol dengan Pak Eko ini. Beliau adalah penyuluh anti korupsi, inspektur pembantu bidang investigasi dari Inspektorat Jombang yang sudah hadir bersama dengan saya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Eko.
1: Waalaikumsalam Mbak Nida. Sudah masuk Mbak Nida
0: suaranya? Sudah masuk.
1: Lama ya.
0: Ya betul sekali. Iya, rasanya memang lama sekali gak pernah ngobrol dengan Banyu dengan Pak. Syukur alhamdulillah hari ini punya kesempatan lagi untuk bisa bertemu. Panjenengan Pak Eko sehat?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ninda.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini Pak. Ke Malang beli buah pepaya, sekalian beli plastik tempat belanjaannya. Jumpa lagi dengan saya, penyiar Radio Suara Jombang FM yang ditunggu kehadirannya sama Pak Eko. Wah,
1: yes, keren. Nah, ini harus jawab pantun saya.
0: Boleh,
1: ya, berarti.
0: Silakan.
1: Wah, kok harus pakai pantun ya bagi

0: Paginya kayak harus pakai minum kopi pagi, Mbak Ninda.
1: Iya, baik kok.
0: Alpukat jenis makanan yang berserat.
1: Iya, cakep.
0: Belinya di hari Selasa.
1: Mana Pak? Oh, hari Selasa, Pak. Oke.
0: Hari Selasa, Mbak Ninda.
1: Oke.
0: Perkenalkan saya Eko Prasetyo dari Inspektorat.
1: Udah kenal, Pak.
0: Semoga seluruh penyiar dan pemirsa sehat sentosa.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Eko, luar biasa ini memberikan suntikan semangat yang cukup untuk kita berkarya di hari ini, hari Selasa, akhir bulan Juni.
0: Akhir bulan Juni.
1: Pak Eko itu hadirnya mesti akhir bulan ya Pak? Ya, Juni. Akhir bulan.
0: Ada kan kaos-kaos Mbak Ninda.
1: Kenapa?
0: Juni itu istimewa.
1: J-nya apa?
0: J itu.
1: J-nya istimewa. Enggak nyembung Pak. Baik, Pak Eko, judulnya menarik sekali hari ini. Kita mau berbincang tentang gratifikasi.
0: Betul, betul.
1: Kalau secara harfiah sebenarnya gratifikasi itu apa sih, Pak?
0: Pemberian.
1: Pemberian gitu. Benar. Ya. Pemberian.
0: Pemberian. Jadi pemberian dalam arti luas. Ya, pemberian semuanya.
1: Pokoknya ada orang ngasih itu namanya gratifikasi, udah gitu ya.
0: Iya, tapi
1: hadiah,
0: kan ada
1: hadiah gitu kan.
0: Boleh hadiah.
1: Hadiah.
0: Jadi kenapa itu enggak boleh? Kenapa itu boleh? Ya, kenapa itu dilarang? Kenapa itu tidak dilarang? Itu ada faktor-faktor yang menentukan. Apalagi sekarang kalau panjenengan misalnya mengurus sesuatu ke kantor pemerintahan ya.
1: Oh iya, di kantor pemerintahan benar saya selama di kantor pemerintahan juga ini sering banget dan bahkan hampir di semua kantor pemerintahan pasti ada logo tangan kayak gini. Apa namanya? Telapak tangan ini 5 semuanya cret warna apa ya, merah kalau enggak salah itu ya. Ditulis bawahnya ditulis stop gratifikasi.
0: Betul. Stop suap dan gratifikasi gitu.
1: Ada suapnya, Pak?
0: Ada.
1: Oh, stop suap dan gratifikasi ya.
0: Benar.
1: Nah, itu kan.
0: Iya, jadi memang kenapa kok dari pemerintah itu menggalakkan terkait dengan kita tidak boleh menerima suap dan gratifikasi ya. Karena dari pihak pemerintah sendiri kita berharap seluruh layanan itu gratis.
1: Iya.
0: Gratis. Dan pemerintah juga memahami betul kalau misalnya sebagai seorang pengguna layanan itu kalau kita misalnya mengurus sesuatu ya.
1: Iya.
0: Yang diharapkan itu kan bisa selesai dengan cepat.
1: Betul.
0: Teko, lunggu, dilayani, dan mulai. Kan begitu.
1: Betul banget.
0: Tapi kan kadang-kadang ada orang-orang tertentu. Ya, kemudian datang ke pelayanan publik. Dia nggak memahami syaratnya apa. Kemudian apa yang harus dibawa. Terus kemudian baiknya waktunya berangkatnya jam berapa, nanti kemudian yang antri berapa. Nah, akhirnya itu kemudian istilahnya itu mereka mengambil jalan pintas sehingga permasalahan itu selesai. Nah, pemerintah kan tidak berharap seperti itu. Pemerintah berharapnya semua proses layanan itu bisa sesuai dengan prosedur. Ketika sesuai dengan prosedur, maka tidak ada lagi yang namanya ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diajukan. Misalnya, kalau kita mengurus KTP, kita disuruh bawa KK, dibuka KTP yang lama. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang kemudian mereka tidak bawa syaratnya, UKK yang lama, ketinggalan Pak di rumah. KTP-nya, wah itu kemarin jatuh ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang pengguna layanan, pemberi layanan, kemudian memberikan semacam fasilitas tertentu yang mempercepat proses.
1: Contoh, ya wes gak popo.
0: Nah, begitu, ya wes gak popo.
1: Kok sama ini ya?
0: Gitu. Pokoknya kok sore tapi cukup nanggung mana seperti itu. Padahal semestinya hal tersebut kan tidak boleh. Orang kalau memang betul-betul itu mengurus dengan baik, sesuai dengan SOP, selesai gak Mbak? Saya itu kemarin loh ya, mengurus cetak KTP, selesai Mbak sehari. Gak sehari, sejam malam saya.
1: Antri?
0: Antri.
1: Pak Eko juga antri kan?
0: Antri. Jadi saya kan bulan Juni, akhir Mei kalau tidak salah. Saya ngurus KTP kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ya inilah, mungkin kebiasaan saya ya. Jadi kalau saya misalnya mau mengurus sesuatu, saya tanya dulu, Mas, kira-kira kalau saya mengurus ini itu syaratnya apa saja?
1: Okay.
0: Saya kan ke Mall Pelayanan Publik yang di Simpang 3, MPP. Saya tanya, Mas, kalau saya harus mengurus mencetak KTP baru, syaratnya apa sih, Mas?
1: Yeah.
0: Pak, ini nanti Bapak datang jam 8. Jadi Bapak harus ngambil nomor antrian dulu, karena pelayanannya banyak. Terus kemudian Bapak harus bawa KK yang lama.
1: Iya.
0: Terus kemudian apa syaratnya kemarin? Oh siap Pak, ya, akhirnya saya ke sana. Kok rame gitu ya. Akhirnya saya ke Capil, jam 9:30 saya ke Capil. Pak, antriannya habis Pak. Jam 10 Mbak. Pak, antriannya habis Pak. Loh habis ya, berarti... kalau saya misalnya di sini nggak bisa, saya harus kemana gitu ya? Ke kecamatan Pak. Oh kecamatan, okay. boleh Pak. Loh saya ke kecamatan nggak sampai sejam Pak selesai.
1: Cetak.
0: Oh, padahal gitu. Kan, padahal sebenarnya kalau kita mau ya kita mau sesuai dengan persyaratan tertentu yang kita bawa selesai, tanpa harus memberikan sesuatu kepada pemberi layanan,
1: okay.
0: tanpa harus. Saya nunggu aja di kecamatan nggak sampai sejam selesai.
1: Okay. Pak Eko berarti ada 3 tempat yang Pak Eko datengin waktu itu ya di MPP.
0: MPP karena rame.
1: Rame.
0: Saya pindah ke itu.
1: Okay. MPP rame. Artinya ini bukan sekali lagi apa ya menjelaskan kepada masyarakat bahwa proses ini adalah proses dan ini layanan yang ada opsi-opsi layanan yang bisa dipakai oleh masyarakat. Satu ke MPP, karena MPP rame, ya udah geser ke Capil. Ya. Capil ternyata antriannya sudah habis. Sudah habis itu
0: nomor,
1: berarti
0: nomor antriannya sudah habis.
1: Nomor antrian itu hanya diberikan sampai dengan jam 10.
0: Enggak tahu saya
1: atau
0: kalau
1: gitu ya.
0: Tahu ya.
1: Jadi ada mungkin kayak semacam jatah nomor antrian mungkin, tertentu gitu ya. Sehingga nomor antriannya habis, tidak bisa ngambil, tapi diarahkan. Sehingga nggak langsung pulang gitu kan, nggak langsung balik gitu.
0: Ya.
1: Pelayanan
0: di resepsionis depan itu di Capil itu kan ada resepsionis depan.
1: Iya betul.
0: Saya kan tanya begitu di situ. Mungkin dia nggak tahu ya saya sudah ke MPP ya Pak, bisa di MPP atau bisa di
1: kecamatan.
0: Akhirnya saya ke kecamatan.
1: Pak Eko ke kecamatan dan ternyata nggak sampai 1 jam.
0: Nggak sampai 1 jam selesai. Lewat depan Pak.
1: Lewat depan. Sekali
0: depan.
1: Lagi ini memberikan apa namanya bukti bahwa mungkin ada orang yang bilang Pak Eko orang inspektorat gitu.
0: Nah, iya, betul.
1: Tapi ternyata enggak, Pak Eko melalui jalur yang sesuai kan?
0: Sesuai
1: dengan prosedur. Oke. Okay. Dan itu enggak sampai 1 jam.
0: Enggak sampai 1 jam.
1: Selesai. Coba deh Mitra Radio Suara Jombang.
0: Artinya kan begini, pemerintah Jombang ini memberikan pelayanan publik itu tidak hanya di satu tempat, ada tempat-tempat
1: betul, lain.
0: Kalau misalnya di mana di Capil ramai bisa di MPP, kalau di MPP ramai kita bisa di kecamatan tempat kita misalnya bermukim atau berdomisili.
1: Iya, kecamatan setempat ya.
0: Tempat. Selesai kan, Mbak?
1: Oke. Okay. Jadi kadang-kadang itu yang bikin adalah kayak semacam overthinking, OVT. Jadi jangan-jangan nanti lama. Jangan-jangan kalau nggak dikasih sesuatu nanti nggak di... itu jurusnya nanti ke gratifikasi apa?
0: Persepsi orang ya Mbak. Persepsi orang itu ketika melihat rame itu, wah rame deh, aku repot gitu ya. Ternyata kan kita betul-betul mau tertib aturan, nggak sampai kok sehari selesai Mbak.
1: Betul.
0: Yang penting apa? Yang penting kita... siap-siap, misalnya apa yang perlu di
1: berkas
0: data
1: yang
0: dibutuhkan kita siapkan, kemudian baru secara proses kita selesaikan. Kadang-kadang orang yang apa ya tergoda, tergoda aku akeh kerjaan nggak selesai. Tapi kan enggak, ternyata inilah pemerintah kan berharapnya semua layanan itu bisa memuaskan pengguna.
1: Okay.
0: Makanya di setiap apa tempat pelayanan publik harus ada alur. saya sih ini maunya kemana. Kalau memang masyarakat tidak memahami ya, bisa ke resepsionis, Pak, mohon izin nanti saya kemana dulu. Oh Pak, di sana Pak, nah, dari sana ke sana, sana, sana, sana dulu. Makanya itu budayakan tanya ke resepsionisnya, CS-nya.
1: Resepsionis.
0: Dan patut ada beberapa lembaga-lembaga pelayanan publik yang patut dicontoh. Jadi yang berperan bukan hanya CS-nya, Mbak.
1: Tapi
0: satpam ini mengatakan di sana, Pak, di sana. Jadi satpam itu tidak hanya sekedar sebagai itu ya. Ada, saya melihat lembaga-lembaga keuangan, dalam perbankan. Saya melihatnya itu satpam tidak hanya sebagai keamanan, tapi dia membantu
1: CS, Pak.
0: CS-nya gitu mengarahkan ke sana, mengarahkan ke
1: sana. Betul, betul.
0: Ya memang inilah tuntutan publik ya, bahwa kemudahan itu menjadi sesuatu yang harus kita berikan kepada pengguna layanan.
1: Nah, kaitannya dengan gratifikasi, Pak, ini kan pasti ada aturannya ya, Pak ya?
0: Pasti.
1: Masuk di undang-undang?
0: Iya, kalau undang-undangnya terkait dengan tindak pidana korupsi, ya. Tapi Jombang sendiri kan sudah ada perbuknya.
1: Perbuk
0: nomor 10 tahun 2021 tentang program pengendalian gratifikasi. Sudah tahun ini. Tahun 2021 sudah keluar. Dan itu berlaku kepada ASN.
1: Iya,
0: jadi satu gratifikasi itu dia harus ASN, Pak. Dia tidak bisa dikenakan ke non ASN. Jadi kalau misalnya tindak pidana korupsi ini hanya berlaku pada sektor ASN. Kalau privat swasta itu belum ada.
1: Nggak kena. Artinya nggak misalnya kena. Ada kasus korupsi gratifikasi
0: undang-undang
1: di sektor swasta.
0: Undang-undang tipikor ini tidak bisa mengenakan ke swasta.
1: Undang-undang
0: tipikornya
1: begitu.
0: Yang dikenakan adalah pegawai negeri. Dan itu yang kedua harus terkait dengan jabatan dan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Ya, sekarang itu Mbak Ninda. Saya melihatnya ASN itu seperti apa ya? Seperti kita di kotak kaca itu. Jadi semua orang itu bisa melihat.
1: Oke.
0: Jadi misalnya kita kerja dilihat dari sana. Nah, ketika salah sedikit itu pasti
1: ya, kelihatan
0: banget.
1: Kelihatan. Makanya harus hati-hati ya.
0: Nah, di dunia medsos sekarang itu semua bisa merekam, semua bisa memviralkan. Semakin kita tidak berhati-hati dan melawan aturan, mesti panjang masalahnya.
1: Nah, berarti yang dinamakan gratifikasi dalam aturan ini adalah pemberian yang diterima oleh ASN atau pejabat negara begitu ya, Pak?
0: Iya. Yeah.
1: Atau pejabat negara. Ketika seorang ASN atau pejabat negara menerima satu pemberian, apa yang harus dilakukan, Pak?
0: Yang pasti harus dilaporkan, Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, Mbak, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Dalam arti luas itu bisa meliputi pemberian uang. Jadi uang misalnya Pak tolong dibantu gitu ya. Atau dia tanya temannya, Pak, kalau misalnya ngurusi gini itu berapa sih, Pak, tarifnya?
1: Padahal sebenarnya enggak ada tarif.
0: Padahal sebenarnya tidak ada tarif. Atau mungkin juga bisa diskon. Diskon. Misalnya orang datang gitu ya, kita punya jualan, wah sintuku paiko lek tak diskon aja.
1: Oke.
0: Diskon. Kenapa dengan harapan kalau aku ngurus karo paiko gampang. Itu kan.
1: Ada udang di balik rempeyek gitu.
0: Betul. Kemudian komisi, jadi komisi, jadi ada ya, kasih itulah gitu ya. Atau mungkin juga karena ini Pak Eko yang biasanya ngawasi lah, kasih pinjaman tanpa bunga gitu.
1: Oh.
0: Enak ya,
1: nyolong. Okay.
0: Ya, enggak boleh. Kemudian tiket perjalanan. Kemudian fasilitas penginapan dan lain-lain lah. Ini yang enggak boleh. Artinya gratifikasi itu adalah kita memberikan hutang kepada yang misalnya Mbak Ninda sebagai ASN. bagi Mbak Dinda itu adalah sebagai utang budi pada saya.
1: Utang budi.
0: Iya.
1: Oke. Gini misalnya.
0: Sampai tak sering tak kasih uang lah. Apa tak kasih, saya dapat beli rambutan, tak kasih.
1: Tiba-tiba itu, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya.
0: Apa tak kasih lagi. Kalau misalnya saya butuh sesuatu, siapakah Mbak Ninda kemudian menolak? Misalnya saya ngurusi Mbak Ninda sebagai pegawai perizinan. Ini syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Saya bawa berkasan cuma 5 dari 7 persyaratan. Sopo gak sampe centang sing loro. Bapak Eko iki wong e api bae aku kan. Terus piye?
1: Oke.
0: Kan ya susah. Makanya kita sebagai ASN itu ya sedapatnya, sedapatnya kalau memang bisa kita tolak ya kita tolak. Kalau memang tidak bisa kita tolak ya kita laporkan. Karena apa? Karena gratifikasi itu sifatnya itu halus. Halus
1: gak terasa.
0: Gak terasa. Moro-moro dijak makem. Moro-moro kemudian dikasih sesuatu. Moro-moro dikirimi pulsa. Bukan mama pulsa 20.000 bukan. Kasih voucher belanja apa gitu. Dan kita tidak merasa. Mungkin nilainya kecil.
1: Mungkin yang bisa membedakan adalah ketika sebelum menjabat sebagai pelayan publik, itu tidak pernah dapat kayak gitu-gitu ya, misalnya. Terus kemudian ketika setelah menjabat sebagai pelayan publik atau pejabat negara, begitu, tiba-tiba gembrudul.
0: Jembrudul apanya itu?
1: Jembrudul, maksudnya tawaran-tawaran pemberian-pemberian begitu. Ada orang yang mau ngasih. Loh, jangan-jangan ini, artinya ini kita harus yang lebih waspada gitu kan.
0: Iya.
1: Jangan-jangan ini gratifikasi.
0: Benar.
1: Gitu. Padahal aku sebelumnya nggak pernah loh kayak gini gitu. Nah itu yang bisa jadi ukuran gitu Pak.
0: Iya, jadi begini, ketika semakin strategis
1: posisinya
0: semakin strategis,
1: okay. Dia
0: punya kewenangan lebih, maka godaan itu semakin besar.
1: Nah itu Pak, ya.
0: Besar. Nah ketika kita tidak berhati-hati terkait dengan jabatan kita, semakin mudah kita terseret ke arah yang tidak baik.
1: Tergelincir.
0: Udah tergelincir kan jelas Pak. Terseret pelan-pelan yang kadang-kadang tinggal
1: berasa. Gak kroso ya. Iya.
0: Kalau tergelincir kan jelas.
1: Keseret itu moro-moro. Lo, jeru gitu Pak.
0: Jeru ya Pak. Ya, itu. Makanya gratifikasi tagline-nya itu tolak pada kesempatan pertama. Jadi kalau kita merasa bahwa itu bagian dari gratifikasi, ya langsung kita tolak. Daripada nanti kita kemudian ke bawah-bawah, nanti ke sini gitu.
1: Iya.
0: Ya nggak apa-apa kalau bisa dianggap, ayo Pak Eko makan dulu. Oh, saya sudah makan gitu. Kalau misal nggak bisa menolak, ya besoknya baru kita ajak, ayo makan dulu ya. Gitu. Artinya ini adalah upaya bahwa kita menjaga diri. Kadang orang menganggap wah sombong, bukan sombong, itu menjaga pribadi kita untuk berbuat tidak baik. Apakah tidak boleh ketika seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain? Apakah tidak boleh? Boleh. Itu budaya yang baik. Budaya Timur kan budaya saling memberi. Boleh. Tapi sebagai ASN kita diberikan aturan, diberikan batasan bahwa menerima sesuatu yang tidak terkait dengan jabatan kita, tidak mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kita, tidak ada konflik kepentingan, boleh. Tapi misalnya terkait dengan jabatan kita, aku pengawas, aku lagi nerima sesuatu dari yang saya awasi, saya tidak boleh. Makanya saya tolak. Aku sebagai misalnya sebagai apa ya, yang penentu kebijakan. Kemudian itu tupoksi saya. Kalau misalnya saya menerima sesuatu, akan muncul konflik kepentingan di dalamnya, maka saya tidak boleh menerima. Oh, saya sebagai pelayan publik, saya menerima sesuatu dari orang yang saya layani. Jika itu tahu orang lain, kemudian orang lain istilahnya turun kepercayaan, istilahnya terus gak percaya mana nang kita, itu bagaimana? Itu gak bisa terima.
1: Okay.
0: Kan ada orang dewasa ya yang itu gak ada antri gitu ya, gak ada antri tapi marinnya di sini. Kadang-kadang orang seperti itu tuh, Pak. Ada orang seperti itu, gak tahu antri, gak melu antri gitu, tapi kok cepet mari gitu.
1: Jangan-jangan?
0: Nah, jangan-jangan akhirnya orang kemudian punya persepsi, oh berarti nek pelayanan di lembaga pemerintah itu gak perlu lewat depan lah, lewat belakang lah gitu. Nah, harapan pemerintah itu ya gak seperti itu. Harapan pemerintah itu memberikan kemudahan sehingga seseorang itu bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
1: Iya.
0: Makanya ada antrian. Antrian itu memudahkan sebenarnya, memudahkan kita bisa melihat, oh saiki aku nomor piro, oh saiki aku nomor piro. Sehingga ketika ada orang melakukan sesuatu, misalnya sewu ya, lewat belakang gak iso. Kelihatan ya walaupun ya. Bisa, tapi mungkin itu diminimalisir. Misalnya saya lah, saya tadi kan cerita ngurusi KTP. Bukan saya tidak mau ngantri, bukan. Pemerintah itu sudah menyiapkan tempat ini. Dari tempat ini mana sih yang bisa kita pilih gitu loh. Bisa kita pilih. Oh, lek di sini itu rame. Oh, yang di sini itu rame. Oh, yang di sini rame. Saya bisa ke sana lah.
1: Iya.
0: Kayak misalnya di Bank Jatim ya. Di Bank Jatim. Oh, nanti di Bank Jatim karena capem rame. Oh, saya bisa di mana? Di depannya mana ini rumah sakit yang enggak rame. Kan itu pilihan.
1: Betul, betul.
0: Yang penting kita tidak menyerobot antrian.
1: Pak Eko, itu kan gratifikasi yang tidak diperbolehkan berarti kan ya? Yang tidak diperbolehkan. Atau ada keterangan lagi katanya yang tidak diperbolehkan itu?
0: Oh iya, jadi begini. Di perbup itu yang dijelaskan adalah gratifikasi itu pada intinya tidak diperbolehkan.
1: Pada intinya?
0: Pada intinya. Tetapi
1: ada
0: yang diperbolehkan.
1: Nah, ini kan bingung ini. Gimana ini, Pak?
0: Yang diperbolehkan itu adalah gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanya tadi saya bilang bahwa pemberian itu adalah budaya, tetapi budaya ini harus dibatasi sehingga tidak melanggar peraturan. Pemberian, kita beri sesuatu itu, Mbak. Itu kan bagian dari budaya, tetapi budaya ini harus kita batasi sehingga dia tidak melanggar ketentuan. Harus dibatasi.
1: Okay.
0: Kadang-kadang nggak kerasa ya diberi sesuatu, wayar yoyo, moro-moro, di KIHP kan nggak boleh.
1: Atau kan nggak wajar itu kalau wajar. HP itu nggak wajar ya Pak ya?
0: Nggak wajar. Atau misalnya dikasih apa parcel dengan jumlah yang lebih banyak.
1: Fantastis.
0: Fantastis itu. Hadiah umroh namanya. Kan
1: nggak wajar ya itu ya?
0: Nah itu yang harus diatur. Nah yang diatur di Perbup nomor 10 tahun 2021 itu adalah hal yang diperbolehkan saja. Diperbolehkan. Contohnya ya, pemberian dari kakek, dari suami, dari anak, dari bapak mertua, dari menantu, dalam momen-momen hari raya, itu diperbolehkan.
1: Tapi itu kan dalam konteks keluarga, Pak.
0: Lah ya, makanya wajar itu kan itu? Boleh. Boleh.
1: Oh.
0: Boleh. Itu boleh. Makanya saya tadi bilang di perbup itu yang diatur adalah yang diperbolehkan. Berarti yang di luar perbup itu yang
1: boleh.
0: Tidak bolehkan. Itu boleh.
1: Artinya ini pemberian dalam konteks
0: keluarga.
1: Dalam konteks yang lebih luas lagi.
0: Iya, keluarga. Misalnya saya sama Mbak Winda ini saudara.
1: Kita sama-sama ASN-nya misalnya begitu.
0: Enggak, saudara. Kan tadi enggak, bilang
1: enggak harus sama-sama ASN. Enggak.
0: Enggak harus, enggak apa-apa. Saya enggak ASN, harus. Mbak. Misalnya, atau saya jenengan ASN.
1: Nggih, Pak Eko.
0: Saya non ASN.
1: Karena kita tapi keluarga. Tapi punya hubungan keluarga gitu.
0: Boleh, enggak apa-apa. Saya misalnya ada momen tertentu saya ke jenengan bawa sesuatu.
1: Oh. Oke, asik.
0: Tapi kalau misalnya karena walaupun kita saudara, tetapi saya punya permasalahan dengan panjenengan, permasalahan panjenengan, kemudian saya memberikan sesuatu ke panjenengan, itu panjenengan harus hati-hati.
1: Punya urusan misalnya.
0: Misalnya. Jangan-jangan ini itu, jangan-jangan ini itu. Ini yang sering terjadi. Pemberian dalam keluarga itu boleh asal tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.
1: Oke.
0: Kemudian yang kedua adalah pemberian bunga, tadi saya bilang.
1: Bunga?
0: Ya, misalnya pemberian bunga yang tidak wajar.
1: Tidak karangan wajar. Bunga? Atau bunga gimana maksudnya?
0: Bunga investasi, Mbak.
1: Oh, bunga.
0: Jadi karena
1: saya pikir
0: ini,
1: itu bunga.
0: Pak, nanti kata di akhir tahun saya kasih nilai lebih untuk Bapak. Itu yang tidak boleh. Tapi yang boleh misalnya, aku nabung podo mbek sampean. Bunganya sekarang berapa bunga? 1,2% ya misalnya. Sama boleh, enggak apa-apa, itu bukan gratifikasi. Tapi kalau enggak sama, itu yang gratifikasi. Nek Pak Eko kayak 1,5, nek Mbak Ninda 1,2. Itu yang enggak boleh.
1: Kita
0: perlu berhati-hati. Atau mungkin juga pemberian, kalau kita seminar itu boleh diterima, itu gratifikasi yang boleh.
1: Kita seminar
0: diklat namanya.
1: Okay.
0: Kita mendapatkan seminar kit lah istilahnya. Itu boleh kita terima.
1: Bukannya memang kalau seminar itu biasanya juga dapat fasilitas itu, Pak?
0: Nah, kalau misalnya kita sama-sama ikut seminar. Saya dapat fasilitas jaket, Mbak Ninda dapat jaket. Saya dapat jaket, Mbak Ninda dapat jaket, itu yang enggak boleh.
1: Oh,
0: diberikan yang beda, itu yang enggak boleh. Atau mungkin juga pemberian yang terkait dengan lomba. Hadiah. Hadiah yang berasal dari lomba, yang dananya dari pribadi, itu yang boleh kita terima.
1: Hadiah itu bukannya emang udah otomatis, Pak, kalau kita ikut lomba otomatis kalau menang ya dapat hadiah dong.
0: Iya. Makanya
1: apakah ada risiko gratifikasi di situ?
0: Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Gimana,
0: jadi,
1: Pak?
0: Jadi kalau misalnya
1: dimenangin gitu.
0: Iya.
1: Secara tidak fair. Atau gimana? Kasusnya,
0: kalau terkait kedinasan, jadi kedinasan itu misalnya ya, jadi ada lomba terkait dengan berprestasi lah.
1: Lomba ASN berprestasi misalnya, terus?
0: Nah, karena itu kan usaha sendiri, saya ikut lomba ASN berprestasi misalnya. Kemudian
1: tidak atas nama lembaga gitu,
0: ya, atau gimana? Lembaga.
1: Tetap atas nama lembaga.
0: Tapi kan di situ sudah aturan, Mbak, bahwa nanti terkait dengan ASN berprestasi ini dapat
1: hadiah
0: sekian misalnya. Atau misalnya dapat fasilitas diklat
1: Itu
0: boleh kita terima.
1: Itu boleh. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, karena itu usaha kita sendiri.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalnya, yang sewu, kan ada lomba. Semoro-moro hadiah ini dari mana dulu? Oh, Pak, itu tidak ada anggarannya, Pak. Terus kemudian, terus teko endi? Diatur-atur, no, Pak. Nah, itu yang tidak boleh.
1: Yang tidak boleh itu penyelenggaranya atau yang...
0: Kita yang terima juga tidak boleh.
1: Yang terima juga tidak boleh.
0: Makanya harus hati-hati, betul.
1: Kan yang nerima juga nggak ngerti itu dari mana. Taunya kan ikut lomba begitu, terus mengikuti lomba dengan fair.
0: makanya itu yang kita namakan sebagai hati-hati.
1: Oh, okay.
0: Saya sebagai misalnya, oh lomba-lomba itu anggaran itu nanti mas. Oh ada apa anggarannya banyak apa lombanya ada wis sudah kita terima. Tapi kalau misalnya kemudian kita menerima sesuatu dan kita tanya mas iki ono enggak anggarannya bulan lomba. Oh enggak ada pak itu datar-datar no. Oh datar-datar tak laporkan ke UPG. Nah itu sesuai aturan boleh ya enggak apa-apa. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah ini yang sering lagi, Mbak Ninda. Menerima pemberian dalam rangka pertunangan, pernikahan.
1: Bowo.
0: Iya, boleh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi ada batasannya. Paling banyak 1,5.
1: Baik.
0: 1,5.
1: Misalnya Pak Eko mantu. Oke. Undang banyak orang kan?
0: Tapi ono wong bowo di atas 1,5 ada pek ono ya.
1: Kan semua otomatis ya udah jadi budaya kan Pak ya. Udah waktu resepsi bowo semuanya.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Boleh.
1: Ternyata ada yang bowo lebih dari 1,5 misalnya.
0: Iya. Ini dilaporkan. Makanya ada kabupaten tertentu ya yang sewu. Misalnya di kabupaten tertentu ada pejabat siapa itu atau Pak Sekda atau siapa ya. Dia memberikan kesempatan kepada UPG untuk buka ibuan.
1: Oh,
0: si A dapir berapa, si B berapa.
1: UPG yang bukain buannya.
0: Lo ada Mbak di kabupaten tertentu ada. Kalau tidak memenuhi ketentuan ya dilaporkan. Orang dari KPK itu gampang kok Mbak. Kalau kita lapor ya dalam jangka waktu 5 hari, ya, itu pasti sudah ada surat ketetapannya. Ini termasuk aktivitas tanda. 5 hari saja, Mbak. Nggak lama.
1: Jadi maksimalnya 1.500.000 ya, Pak?
0: Iya.
1: Kalau di bawah itu?
0: Kalau di bawah itu boleh.
1: Boleh.
0: Di atas itu yang perlu dilaporkan.
1: Oke.
0: Nah, ini yang sering juga. Pemberian sesama rekan kerja. Dalam bentuk, tidak dalam bentuk uang, atau alat tukar lainnya, paling banyak 500 ribu setiap pemberian per orang. Dengan total pemberian maksimal 1.500.000 dalam 1 tahun, sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Nah, kadang kan kita menerima sesuatu. Ini tadi, pemberian sesama rekan kerja.
1: Dari misalnya dari pimpinan ke anak buah.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Itu enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Karena rekan kerja.
1: Kayak dalam rangka hari raya tuh, Pak.
0: Boleh.
1: Aku tak bebungah ke anak buahku kabeh, tak kasih parcel-parcel gitu. Boleh, itu enggak apa-apa. Boleh.
0: Boleh. Dalam batasan dalam 1 tahun itu.
1: Itu tidak boleh lebih dari
0: 1.500.000.
1: Okay.
0: Per pemberian misalnya 500 tapi misalnya sekali kita memberikan 500 ya. Tapi dalam 1 tahun dihitung itu 1.500.000. Nah, di atas itu enggak boleh.
1: Ya, harus dilaporkan.
0: Ya itu bagian daripada gratifikasi. Kita harus aku dikai kriyoping piro dikewangi.
1: Dihitung ya teman-teman, para ASN, Anda dapat pemberian dari rekan kerja Anda sudah berapa nih? Apakah sudah mencapai angka 1.500.000?
0: Iya itu.
1: Kalau sudah lebih dari 1.500.000, tolong itu segera laporkan.
0: Nah betul. Nah itu yang perlu kita kita cermati. Makanya kita harus berhati-hati. Pemberian dalam cindera mata gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Misalnya antar instansi, enggak apa-apa.
1: Cindera mata itu misalnya kayak
0: kedinasan.
1: Pindah instansi.
0: Enggak apa-apa.
1: Mutasi gitu kan. Mutasi,
0: cindera mata kan.
1: Waktu mata. Pisah kenal, itu untuk yang meninggalkan instansi tersebut biasanya dikasih kayak cindera mata gitu.
0: Kedinasan, Mbak. Bukan antar orang ke orang. Nah, orang ke orang
1: iya, kedinasan masuk, maksudnya. Kedinasan.
0: Kedinasan.
1: Kalau orang per orang?
0: Ya itu pakai aturan yang tadi.
1: Itu tadi ya, 1.500.000 maksimal ya?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Kalau kedinasan enggak apa-apa. Makanya kadang-kadang ada yang tanyanya saya, ya, tanya. Pak, kalau misalnya ini kelulusan, Pak. Gitu.
1: Sekolah tuh, Pak.
0: Nah, iya. itu hukumnya bagaimana, Pak? Kita kembalikan lagi ke aturan.
1: 1.500.000 tadi.
0: Apakah itu rekan kerja, bukan?
1: Kalau kelulusan itu biasanya yang ngasih siapa ya? Yang ngasih itu wali murid.
0: Nah, itu bukan rekan kerja.
1: Bukan ya, Pak? Bukan. Atau muridnya itu. Gimana, Pak, itu, Pak?
0: Lah, rekan kerja kan saya sama dengan rekan kerja.
1: Oh, rekan kerja. Oh, berarti boleh?
0: Ya, enggak boleh, Mbak. Itu pemberian dalam...
1: Oh, berarti enggak boleh?
0: Enggak boleh. Enggak boleh nerima. Karena jabatannya saya sebagai ASN, Mbak. Saya sebagai guru.
1: Siswa, sebentar. Siswa atau orang tua siswa itu berarti penerima layanan, kan?
0: Iya.
1: Oh, berarti itu enggak boleh ya?
0: Saya sebagai guru, sebagai ASN. Kemudian saya sebagai pemberi layanan.
1: Iya, betul.
0: Iya, kan? Kemudian berkaitan dengan jabatan saya sebagai guru. Mm-mm. Kalau saya menerima sesuatu, apakah kemudian tidak ada konflik kepentingan di dalamnya? Oh, ada. Apakah dia rekan kerja kita? Bukan.
1: Bukan, bukan, bukan.
0: Lah iya, tidak boleh.
1: Konflik kepentingannya misalnya?
0: Misalnya, tadi murid kemana tak kayak biji api.
1: Oh, itu.
0: Iya. Atau misalnya nanti saya punya suami umpamanya, atau saya punya istri, dia guru sekarang misalnya dari sekolah, misalnya ini ya, dari SD. Terus saya punya saudara di guru SMP. Itu sering, anak itu dulu sering ngasih saya gitu. Enak nih jadi dua murid hari. Nah, ini yang nggak boleh, ada karena ada konflik kepentingan di sana, Mbak.
1: Gitu. Itu belum wali muridnya tuh hajir itu gitu.
0: Hajir itu enak wong itu ngono.
1: Ya, itu nggak boleh ya.
0: Di aturan itu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu yang tidak diperbolehkan berarti yang di luar itu. Makanya banyak yang tanya saya, Pak, kalau misalnya begini, ya nggak boleh. Ya nggak boleh.
1: Ya, berapapun nilainya.
0: Mohon maaf kepada guru-guru ya, mohon maaf.
1: Berapapun nilainya, Pak.
0: Iya, nggak boleh. Ya, boleh.
1: Itu termasuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan.
0: Iya. Makanya itu di peraturan itu kan sesama rekan kerja. Sesama rekan kerja.
1: Oke. Tadi bilang cindera mata, Pak. Cindera mata.
0: Cindera mata itu kalau misalnya ada hubungan antar saya itu dibanding ke mana? Ke inspektorat kota
1: Batu misalnya, Malang.
0: Malang lah. Saya bawa cindera mata, dia boleh menerima, enggak apa-apa.
1: Bawa oleh-oleh khas Jombang begitu, itu boleh?
0: Boleh, enggak apa-apa. Cindera mata kan, bagian dari cindera mata. Atau misalnya bawa tugu ringin contong, misalnya bawa ke sana.
1: Iya.
0: Itu boleh, enggak apa-apa. Nah, kalau yang di luar itu yang enggak boleh.
1: Oke. Jadi itu ya. Ini masalahnya kadang kita itu tidak menganggap bahwa itu adalah gratifikasi. Tidak menganggap itu sebenarnya gratifikasi. Kita mungkin makanya benar-benar harus hati-hati ya Pak ya tadi itu Pak Eko bilang itu. Kadang-kadang dianggapnya bahwa loh ini pemberian antara teman aja biasa gitu. Padahal itu masuk gratifikasi.
0: Iya, makanya pemberian antar teman itu sepanjang satu berkaitan dengan jabatan kita. Ada konflik kepentingan enggak? Nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau ada, ya kita harus berhati-hati. Jangan-jangan nanti ini. Apakah nggak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Saya memberikan sesuatu ke orang lain, ya boleh. Nggak ada masalah. Wong Islam itu memberikan apa? Istilahnya itu boleh memberikan kepada orang lain, menganjurkan kan. Tapi kan ada tadi batasan. Karena apa? Kalau kita tidak dibatasi, mungkin kita tidak merasa tadi dibawa pelan-pelan. Utang budi. Makanya yang ada tagline lagi Manja, bahwa gratifikasi itu ada akar dari korupsi.
1: Bagaimana gratifikasi itu bisa kemudian nyampe ke kategori korupsi nantinya? Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Bukan, jadi gini. Ya, bisa itu betul. Jadi begini Mbak Nida. Jadi ada 30 jenis korupsi. Dari 30 jenis korupsi itu dikelompokkan menjadi 7. 7 kelompok besar. Ada keuangan negara, kerugian keuangan negara, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada banyak lah. Nah, yang nomor 7 itu gratifikasi dari apa 7 kelompok besar itu. Dan gratifikasi itu yang saya tadi bilang bahwa gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. Karena dia halus dan kadang-kadang tidak merasa. Itu yang pertama. Yang kedua, gratifikasi itu adalah jenis korupsi yang istimewa.
1: Istimewa gimana, Pak?
0: Karena dia punya permaafan.
1: Oh.
0: Permaafan itu begini maksud saya. Jika dari keenamnya itu kemudian ditangkap, dia tidak ada permaafannya, sudah ditangkap itu aja. Tapi kalau gratifikasi ketika dia menerima sesuatu dan dia itu melaporkan terhadap pemberiannya, misalnya saya moro-moro karena saya mengurusi proyek tertentu, kemudian saya dikasih tadi bonus lah HP gitu. Selama saya melaporkan dalam satu bulan HP yang saya terima, itu saya tidak kena kasus korupsi, Mbak. Ada permaafannya. Selama 30 hari, kita diberikan waktu 30 hari untuk melaporkan. Tapi nek sampean dalam waktu 30 hari gak melaporkan, kemudian ada terjadi kasus, dan terbuka bahwa sampean menerima sesuatu, jenengan kan bisa terkena kasus
1: keseret ya?
0: Keseret, betul.
1: Itu kalau melaporkan, otomatis juga harus menyerahkan barang buktinya?
0: Betul. Sama seperti yang saya, yang kasus-kasus yang di media, ada seorang pemeriksa yang dulu menerima sesuatu dulu. Jika dulu dia itu melaporkan, Mbak, gak akan ada masalah.
1: Oh.
0: Tapi misalnya dulu itu dia
1: diem,
0: kemudian menang, aku nerima, alhamdulillah, rezeki Bapak Soleh. Lah ketika ada masalah, wah geruat manis.
1: Itu udah nggak bisa lagi dikembalikan gitu
0: bisa.
1: Ya?
0: Jadi statusnya begini, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 itu dijelaskan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterima, maka statusnya adalah suap.
1: Oh, makanya naik statusnya jadi
0: makanya
1: suap.
0: Yang di kasus media itu ya, itu statusnya suap, Mbak. Bukan gratifikasi lagi.
1: Harusnya misalnya waktu itu sebelum 30 hari lapor. Saya
0: dimaafno. Gitu ya? Nah itu tadi saya bilang, tindak pidana korupsi gratifikasi itu adalah istimewa. Istimewa itu ada permaafannya. Ada permaafannya 30 hari. Lu apakah kita enggak, misalnya di inspektorat lah, Jombang lah namanya. Apakah pernah Pak Eko di Jombang itu ada yang laporan, kemudian menerima sesuatu, kemudian kita laporkan ke KPK, kemudian ditetapkan sebagai gratifikasi, kemudian kita serahkan ke sana. Pernah. Ada, Mbak, gitu. Ya kita laporkan ke sana. Dan diganti, Mbak.
1: Diganti apanya, Pak?
0: Ongkirnya.
1: Oh, ongkirnya.
0: Heeh, diganti dari sana. Pak, izin, Pak, ini laporan dari Jombang, ya berapa, Pak, ongkirnya? Nanti kita ganti dari kantor. Enggak diganti, Pak. Diganti dari sana.
1: Itu berarti barang itu akan menjadi hak negara.
0: Benar,
1: hak barang negara. Yang dibawa dikirimkan ke KPK sebagai barang bukti itu tadi menjadi hak negara, kemudian uang masuk ke kas negara. Oh.
0: Dan dilelang, Mbak. Kalau misalnya misalnya ya. Saya nerima sepatu lah, sepatu yang luarang nilainya 2 juta atau berapa itu. Kemudian iki aku menerima sesuatu apa sepatu lah dari waktu yang saya periksa umpamanya, tak laporkan lah. Dari dilaporkan itu kemudian hasilnya 5 hari setelah lapor itu kan ada apa email bahwa itu milik negara, kita kan serahkan ke sana. Nah dari sana itu nanti dilelang sama KPK, lelang kemudian baru uang hasil lelang itu dimasuk di kas negara. Terbuka kok, Mbak, kalau mau lelang. Jangan lihat KPK lelang apa itu murah-murah kalau mau. Lho iya, benernya enggak bohong. Enggak bohong.
1: Coba nanti buka.
0: Saya pernah lihat kalau apa ya? Online saya belum pernah ngikuti ya. Saya pernah ngikuti yang offline, Mbak. Di Surabaya tahun 2022 kalau enggak salah. Macam-macam ada sarung, sepatu, apa emas, HP. Banyak nih tuh, your mom lelangnya mau ikut tapi pakai rompi gini suka lah
1: izin lah
0: Izin deh.
1: Gitu. Jelas itu barang-barang qualified semuanya.
0: Iya, qualified. Enggak pemberian pemberian gratifikasi menurut saya loh ya. Ini. Ini entah benar entah salah ya. Kalau kita memberikan sesuatu, kalau kita punya maksud itu, kalau enggak qualified itu kan enggak mungkin.
1: Enggak mungkin.
0: Enggak mungkin. Pasti bagus-bagus kan. Sarung kan juga mungkin nyerer go
1: 50 satu aja.
0: Sarung sing 2 juta kan ada.
1: Betul. Itu loh.
0: Sepatu juga kan gitu. Saya lihat sepatu ini kok wapi. Jam tangan bukan ya, jam tangan ya gini, Pak. Jam tangan sing wapi. Wah, gini. Kita nih kepingin melek murah-murah. Tapi masa yang enggak wiram pingin kate melek kan ya sulit.
1: Iya. Jadi begitu ya. Kalau memang kita khawatir ini masuk pada gratifikasi, masuk pada kategori gratifikasi, laporkan aja ke KPK.
0: Bisa, jadi bisa dilaporkan ke KPK, bisa juga ke inspektorat. Jadi di inspektorat itu ada batas waktunya. Umpamanya kita menerima tanggal 1 ya. Berarti kita punya wajib lapor ke KPK itu sampai dengan tanggal 30. Nah, kalau misalnya di KPK di UPG Jombang itu 1 sampai tanggal 10. 10 hari. Nah, dari 10 hari itu setelah 10 hari UPG itu harus melaporkan ke KPK.
1: Oke.
0: Di UPG itu baru di mana? Di verifikasi apakah ini gratifikasi enggak, penerimanya berapa, siapa yang mengirim, kemudian nilainya berapa. Baik. Banyak seperti itu. Atau misalnya yang dulu sering ada edaran dari Pak Sekda terutama menjelang hari raya ya. Menerima pemberian parcel dan lain-lain. Itu kan terkait dengan jabatan. Dengan harus sesuai dengan surat edaran Pak Sekda kan itu diserahkan ke lembaga sosial.
1: Oh.
0: Jadi misalnya menerima barang yang mudah busuk, menerima buah dan lain-lain itu kan nanti kita serahkan ke panti asuhan, kemudian baru
1: dilaporkan.
0: Atau mungkin diserahkan inspektorat disimpan baru nanti dilaporkan. Nek barang kue gitu udah ada masalah, nek barang sih mudah busuk ya monggo diserahkan. Baru nanti setelah diserahkan kita yang lapor ke inspektor apa ke KPK.
1: KPK. Oke, terima kasih Pak Eko, luar biasa. Pak Eko ada yang mungkin belum disampaikan, belum sempat disampaikan sebelum closing?
0: Jadi kalau Bapak Ibu pendengar pemirsa Radio Sela Jombang FM, terutama ada ASN yang menerima gratifikasi, bisa lapor langsung ke KPK melalui aplikasi Gol KPK Go-It. Atau
1: Gol.
0: Atau bisa di kalau di HP itu bisa lihat di mana di Play Store. Play Store-nya ada, jadi bisa di apa namanya?
1: Gratifikasi online itu Gol.
0: Iya, Gol
1: online. Oke.
0: Okay. Atau juga langsung ke inspektorat untuk dibantu pelaporannya.
1: Coba cek.
0: Nanti surat ketetapannya itu masuk ke email pelapor.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Eko terima kasih hari ini sudah berbagi informasi yang sangat bagus banget untuk bahan kita lebih aware lagi terhadap risiko mendapatkan gratifikasi terutama sebagai ASN dan bagi mitra Radio Suara Jombang FM berhati-hatilah. Pemerintah sudah membuat standar operasional prosedur SOP sendiri dalam layanan-layanannya, jadi tidak usah berkecil hati. Manfaatkan layanan itu dengan optimal dan tanpa berpikir harus memberikan sesuatu. Enggak perlu.
0: Iya,
1: benar. Enggak perlu banget. Terakhir closing statement dari Pak Eko, silakan.
0: Jadi sebagai ASN itu kita harus berhati-hati terhadap gratifikasi. Sesuai tagline-nya, jadi gratifikasi itu tolak pada kesempatan pertama. Jadi kalau misalnya kita merasa itu gratifikasi langsung tolak. Kalau sudah ditolak dan kita tetap dipaksa menerima, harus segera dilaporkan. Gitu Mbak Nenda.
1: Terima kasih Pak Eko.
0: Terima kasih sekali. Atas waktunya.
1: Sama-sama Pak Eko. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Tetap semangat untuk melakukan sosialisasi dan juga menyuluh anti korupsi kepada semuanya ya Pak.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat selalu untuk Panjenengan. Selamat ya. Melanjutkan tugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Literasi, membahas tentang gratifikasi yang diperbolehkan dan yang tidak boleh. Sudah Anda dengarkan bersama-sama. Semoga menambah wawasan untuk kita semuanya. Saya Nida Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Radio Suara Jombang.
3: Adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

Radio Suara Jemang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jemang FM. Buat Bunda dan Ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang

0: 104.1 FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Hai adik-adik, hari Minggu saatnya
2: bagaimana aktivitasnya
1: ya?
2: Hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112

0: secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci, Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Panjenengan

0: remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari lamonggo sami midangetaken gayeng marem radio suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten sepindah malih wonten 100,1 radio suara Jombang FM gayeng marem radio suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Sunggal atus kawan koma sunggal radio suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat kagem para pamidanget radio suara Jombang FM ingkang wonten tlatah Jombang lan sak kiwa tengenipun. Alhamdulillah nggih dinten menika kados padatan milai tabuh 1 siang ngantos mangke tabuh 3 sonten ingkang remen sangat kalian lelakon-lelakon Jawi campur sarian. Semoga sami pinarak mriki, sami nyawiji temriki, lenggah ingkang sekeco midangetaken lelakon-lelakon campur sarian. Mbok bilih ngersakaken kados adat biasanipun, sumangga kanca-kanca saged langsung kemawon telepon 87 1 7 1 7 utawi dhateng WA nggih saged 081235993737. Mugi-mugi sedaya pawartos panjenengan tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng saking Gusti Kang Maha Kuwaos ingkang sakmangke aktivitas nggih mugi-mugi aktivitase tansah lancar kemawon ingkang ngasuh salira mugi-mugi lelagon-lelagon saking adicara gaeng marem saged nambahi endahing swasana. Sumangga mereka wonten sinten ingkang badhe on air mereka gaeng marem radio suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki Pak Sukardi niki ketara niki.
2: Kemarem ketombo ati tentrem.
1: Matur suwun Pak Sukardi, sehat pawartos jenengan.
2: Nggih, mambu ta Mas Ari?
1: Mambu, mambu sego pecel, jangan rawon, soto ayam, soto daging, sego rames, sambel kelotok, lalapan pete. Napa?
2: Pun mambu kelek.
1: Hah? Ampun banter-banter dirungokne wong akeh, saru mboten sekeco. Niku mboten mambu kelek, niku mambu jeruk. Pak Sukardi. Ngaso salira nggih?
2: Nggih.
1: Wau ningali bal-balan apa mboten?
2: Nggih, niki wau aduh penalti.
1: Ayo dia bendi sih.
2: Niku napa Belanda musuh
1: Maroko.
2: Oh, niku pembandangan waktu.
1: Nggih Maroko.
2: Bermarun terpenalti kalah Belanda.
1: Nggih. Belanda masih jauh, Saudara.
2: Nggih,
1: Pon. Sawek ngaso salira monggo lelagon ingkang panjenengan suwun menapa mriko? Sumangga Pak Sukardi.
2: Mangke diparingi Jogja istimewa.
1: Oke.
2: Mas Tejo.
1: Masuk lagune. Salamipun kagem sinten? Sumangga.
2: Salami iki kangge Pak Nur Seto pun doang, Pak Nur Seto.
1: Nggih. Monggo, lajeng sinten malih?
2: Mas Gilang.
1: Nggih.
2: Siti Bunda Eti. Ababra.
1: Eh nggih, lajeng.
2: Yanto. Cak Imam. Wonten malih Cak Wit.
1: Nggih.
2: Pak Priyeng sekalian, Bu Minten. Terus wonten malih niki apa Bu Wawan kali geneng niku. Terus niku nggih preyan ten Bandung nggih.
1: Oh, Mbak Sami Sunda nggih.
2: Nggih, kula salam dipun wangsul.
1: Nggih.
2: Wonten malih Pak Sip. Wonten malih niku sing ten Banyuwangi Pak Hendri. Nggih pun salam sedaya mawon. Oh, Bu Wiwi.
1: Nggih, Pak Sukardi.
2: Kangge Mas Ari matur nuwun nggih.
1: Sami-sami.
2: Klethenggo.
1: Monggo.
2: Napa sih?
1: Ah, sampun sumadyo menika Jogja istimewa. Kula dereng suwek.
2: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeco sangat konco-konco. sinambi ngasu saliro, sinambi tenguk-tenguk, nggih. Ten griya, ten dalemipun panjenengan sedaya midhangetaken campur sarian ten adicara gayeng marem. Pak Cip, sampun siap niki saking Klatah Wonosalam. Wingi kok Wonosalam enten Pak Gibran nggih. Enten Pak Wakil Presiden. Monggo, gayeng marem Radio Suara Jemaah FM. Sugeng siang Pak Cip.
3: Sugeng siang Mas Ari.
1: Nggih, sik niki aja ide-ide radio utawi volume radione jenengan cilik ne.
3: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur suwun Pak Cip Wonosalam sampun rawuh sehat pawartos jenengan Pak Cip.
3: Sehat Mas.
1: Panas. Info-info wingi ningali Pak Wakil Presiden napa mboten jenengan?
3: Mboten, kula ngudhek lolo Mas.
1: Oh, ngudhek lolo. Tapi semerap helikopter e.
3: Nggih, semerap. Kepinginane niku riwari.
1: Riwari wi nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, alhamdulillah.
3: Ayo ndek-ndek Mas.
1: Nggih, nggih.
3: Nggih. Lewat ndukure wuwungan barang.
1: Ndukure wuwungan barang. Nggih, nggih.
3: Nggih.
1: Pak Cip. Ternyata jenengan nggih tasik kiat ngudhek lolo nggih.
3: Lualah nggih tasik ngewangi tangga, Mas.
1: Oh, ngewangi tangga.
3: Tangga napa ngene Mas?
1: Tangga napa?
3: Sambakan. Saya ngoten niku
1: lho. Saya.
3: Nggih, saya ngudhek lolo.
1: Kedah diuri-uri budaya saya kados ngeten iki.
3: Tasik laku teng mriki Mas.
1: Nggih, kedah niku Mas. Kedah ngoten. Niki namine adat keng Jombang nggih kados kedah dipun jagi.
3: Lingkungan niku Mas.
1: Nggih,
3: kedah rukun.
1: Niki kedah gotong royong ngoten.
3: Gotong royong nggih ngoten niku lho Mas.
1: Nggih. Pak Cip niki mangke lelagone napa ingkang panjenengan kersakaken?
3: Nyuwun Terminal Trenggalek
1: mawon. Terminal Trenggalek nggih, kula cawesaken rumiyin sumangga mlampah-mlamparin.
3: Salam wonten Pak Supardi kalau wong nggih.
1: Nggih.
3: Kalih sinten mawon Mas?
1: Dereng. Dereng enten. Monggo dilajengaken.
3: Oke wonten Mama Titin Wiwi Rahayu.
1: Nggih.
3: Oke wonten Bunda Yeti, wonten Bu Eti, wonten Bu Wawan Wardiani.
1: Nggih.
3: Oke wonten Bu Juminten, wonten ugi Pak Yanto, Pak Jono.
1: Nggih.
3: Oke wonten Pak Breng, Cak Wit.
1: Nggih.
3: Wonten ugi Pak Sali, Bapak Nur Seto, Bu Wiwi Kesamben. Oke wonten Abah Bram, wonten ugi Buwati, wonten Mas Gilang. Nggih kagem samudayane Mas.
1: Nggih.
3: Matur suwun.
1: Sami-sami Pak Cip.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula trami dua penelpon rumiyin nggih. Penelpon kali rumiyin. Matur suwun Pak Cip saking Tlatah Wonosalam. Kala wingi Mas Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka niki tindakan dateng Wonosalam. Niki ngerawui adicara perkemahan akhir tahun ajaran Cinta Alam Indonesia ingkang kaping 47 tahun 2006 likur ingkang dipun gelar dateng bumi perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam Jombang. Niki enten sekitar 2000 santri ugi alumni pondok pesantren Gading Mangu niki nggih tumplek-blek temeriku sareng-sareng nderek pembukaan kegiatan cai menika. Lah pas sambutan niki Mas Wakil Presiden Mas Gibran niki maringi apresiasi dateng pondok pesantren Gading Mangu ingkang nopo nggih ibarate niki cara ngoten basane niki ajek ngoten nggih ajek damel acara perkemahan akhir tahun cai niki wis 47 tahun niki ke-47 maksudnya niku okay. Nggih miturute Pak Wakil Presiden niki pas maringi materi dateng peserta materi ini nggih sae mulai bela negara hukum akhlak hingga nopo niki kewirausahaan sedoyo niki diparingaken dados niki menurute Mas Wakil Presiden niki dados bekal ingkang penting sangat kangge menghadapi tantangan masa depan. Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka niki nggih sanjang kedah bangun jiwa wiras kewirausahaan dados lari-lari sakniki niki kudu dicetak nggadahi jiwa kewirausahaan sejak usia muda ngeten niki. Kersane nopo? Nah, namine bonus demografi niki lari-lari nem kata nek sedoyo niki nggadahi jiwa kewirausahaan lo. Indonesia Emas 2045 nggih saged sukses kados jargon-jargon ingkang mulai sak mangke niki dipun gaungaken. Matur nuwun Pak Wakil Presiden pun tindakan tenggene Jombang. Kinten-kinten kapan malih niki tindakan tenggene Jombang nggih? Ah monggo kanca-kanca mangke tansah setia tuhu dateng adicara-adicara saking Radio Suara Jombang kersane perso agenda-agenda penting. Salah setunggale nggih kegiatan Wakil Presiden nika ingkang tindakan ten Jombang. Sumangga menika Jogja istimewa katuran kagem panjenengan. Sumangga.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Qudsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Qudsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
8: Niku wau lelagon saking Dimas Tejo, Reni Indri, Ika Gesti. Kula remen kali Jogja istimewange. Napa nggih suasanane niku lho. Sekeco sangat nggih. Niki wau enten Iren Gea ing terminal Trenggalek nggih sampun kula puteraken. Monggo kula paringi kesempatan mbok bilih ngersakaken gegono 8 7 1 7 1 7 sampun kula bikak. Ampun supe kalian passwordipun nggih. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Passwordipun monggo.
9: Gayeng Marem pancen gawe ati ayem. Tur tentrem.
8: Niki Sugiwaras.
9: Sugiwaras ngoro.
8: Mama Yeti.
9: Nggih, Mas.
8: Matur suwun. Alhamdulillah sehat sampun rawuh njenengan.
9: Nggih kula lenggah di ngajeng sampean.
8: Lenggah di ngajeng, lenggah di ngajeng.
9: Ngajeng sampean itu dengklik sing ngajeng sampean.
8: Nggih, nggih. Ten ngajeng kula niki nggih. Nggih,
9: niku dep-depan.
8: Dep-depan, nggih. Mama Yeti. Nggih, alhamdulillah.
9: Kok Jawa kok.
8: Lah iya kudune kudune wong-wong iki.
9: Nggih, wong Jawa.
8: Wong Jombang. Nek wong Jombang iki rembakane ya kudu basa Jombangan, sing cetha, sing pena. Nggih, mergo ngayake kurang halus dadi kasar, kopi.
9: Mun kesuwur lek iki wong Jombang terus kasar.
8: Nggih.
9: Ora ngada basan ten beri gedang sewu.
8: Gedang sewu pun di Pare.
9: Nggih,
8: benten. Tapi nek Pare prasa kula ngomongnya ya hampir padha deh jan. Nak wis Kediri-Kediri rodok ngidul kono ya. Rodok beda.
9: Kediri tah Pare teni.
8: Nek Gedang Sewu Banana Tausen nggih Pare mriki.
9: Nggih, Pasar Satu Sembilan
8: nggih.
9: Ada salam dari Pak Cip.
8: Nggih. Enten salam saking Pak Cip ngoten lho.
9: Nggih wonten salam Mas.
8: Nggih matur suwun.
9: Nggih. Pak Cip mono salam.
8: Nggih. Lah niki saderenge maos salam-salam. Nggih, lelagon nggih. Ingkang panjenengan suwun menopo?
9: Kula nyuwun kalung putih.
8: Kalung putih?
9: Nggih, jadi kempet ta Mas.
8: Si cobi kula intipne duwi lho nggih.
9: Kapan intip nggih?
8: Kalung putih.
9: Nggih, kula tak.
8: Nggih.
9: Salam-salam.
8: Nggih.
9: Mama Lia, Mas Waris.
8: Nggih.
9: Nggih wonten Bunda Wiwi, Bunda Peti.
8: Nggih.
9: Naon? Sugeng sonten.
8: Cik awan re, tasik siang.
9: Setengah kali.
8: Masa jam piro setengah luru sore, ono oh, tak?
9: Mantan betul kan?
8: Jam piro setengah luru, oh cik setengah luru awan.
9: Oh di setengah luru sore.
8: Orang ono.
9: Ya Maria asar sore.
8: Ge.
9: Nggih Pak Daniel nggih.
8: Nggih.
9: Wonten Mbak Ut, wonten Bunda Ati.
8: Nggih.
9: Wonten Pak Treng nggih.
8: Nggih.
9: Wonten Pak Jono. Sedaya kemawon.
8: Nggih.
9: Sedanten.
8: Sedanten.
9: Sedanten.
8: Sik iki ta, sik sik si, sampean rungono dhewe lho sik. Iki tak setelno coba. Iki kalung putih iki.
9: Nggih.
8: Sik. Sangga buana tapi wis penak iki koyoke. Sapa terna sing iki lagu-lagu ngene iki rek sing seneng kula. Suwun nggih.
9: Nggih, suwun Mas Ari.
8: Nggih.
9: Assalamualaikum.
8: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking tlatah Sugihwaras. 8 7 1 7 1 7 katuran pinara enten sinten malih menika? Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Niki gendeng nggih?
10: Nggih.
8: Ah, Bu Awan alhamdulillah.
10: Gawe ati ayem tur tentrem.
8: Nggih matur suwun. Bu Awan.
10: Kok mboten semerap.
8: Judule
10: nggih.
8: Nggih.
10: Ngeten
8: no. Ya napa?
10: Kencono.
8: Heeh.
10: Kencono.
8: Kencono sumber kencono harapan jaya Hasti Puspa Indah. Mira Eka Akas.
10: Kencono
8: Wingko, Wingko Babat, Babate, Ela, Elo. Kencono Wingko. Niki Bugira sing ngersakaken.
10: Nggih.
8: Sakjane sakjane ambek nyanyi titik. Ken
10: njalukaken kula.
8: Kangen jalukaken Kencono Katon Wingko.
10: Ngoten
8: lho. Kencono Katon Wing.
10: Wing.
8: Lah ngoten lho.
10: Nggih. Terus judule napa niku?
8: Nggih niku wau judule.
10: Oh, Kencono Katon
8: Wingko. Katon
10: Wingko. Wingko Katon.
8: Kencono. Kencono sane sarapan jaya. Nggih, kula padosaken rumiyin nggih.
10: Nggih.
8: Saking waljinah niki, mugi-mugi mawon. Cocok niki mangke.
10: Niku anu lagune Pak Nur Seto yen.
8: Nggih, opena.
10: Nggih. Kalau wingi mboten saged minggah panjenengan.
8: Nggih.
10: Meneh dalune pengari.
8: Heeh, padha wae.
10: Nggih.
8: Pun niki sumadyo lelagon ingkang panjenengan suwun. Niki atur pambagi napa mboten?
10: Nggih, twitik ae.
8: Oh, twitik. Sama nyenggol sinten monggo.
10: Bayu kula.
8: Nggih. Lha dalah. Ucul. Ya napa Bu Wawan? Kula paringi kesempatan Mr. Bram, koyoke kangen mbek aku iki. Ket wingi gak iso munggah masalahe. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mr. Bra, monggo passwordipun.
11: Gayeng marem, gay tombo ati ayem, tur tentrem.
8: Matur suwun. Sehat nggih sekeluarga?
11: Alhamdulillah, sehat Mas.
8: Alhamdulillah.
11: Aniku wau man. Lerakne kok.
8: Ya napa? Kulo gak krungu sampean ngomongke. Pedot-pedot iki piye-piye?
11: Mboten nika Bu Wawan.
8: Nggih.
11: Njaluk Wingko Katon napa kula bulerake nang jenengan kula SMS niku.
8: Oh, WA kula tak kula niki mboten nyekel HP. Mungkin kula bukae.
11: Mboten mboten nggih ten mriki ten mriki
8: kula ngaten. Oh, suara Jombang nggih. Oh.
11: Nggih, lha niku Wingko lha niku.
8: Oh, niki Kencono Katon Wingko.
11: Nah. Ndudono Bu Wawan nek njaluk gopo kabeh.
8: Gopono penyiare. Nek boten ngoten boten Bu Wawan. Nggih.
11: Ya nggih Wingko, Wingko niko Wingko.
8: Wingkone Wingko babat. Nggih. Nggih, Mister Bram.
11: Dalam.
8: Nggih, enten kabar napa niki ten Brambang?
11: Alhamdulillah. Mboten nenten kabar napa-napa Mas.
8: Cuaca panas
11: kok nggih. Cuaca lagi. Nggih, cuaca lagi redup.
8: Nggih.
11: Nggih.
8: Tiang watuk, kata tiang watuk napa mboten?
11: Pun bareng sampean tok niku Mas. Kanthi pun mboten pun waras keterak angin ngalor kabeh punah.
8: Ngalor berarti nglumpuk nang gone peloso.
11: Nggih, Lamongan mriko Tuban.
8: Nggih, kok sak derenge Lamongan peloso riyen, kula enggak ada kanca ten peloso niki.
11: Oh, nggih.
8: Nggih, larene ngrungokne niki. Mosok okay. Mosok kaos kaki anosisian. Yesus. Maksudnya tegese sisian iki sisi kiwa kali sisi tengen.
11: Lho mboten napa-napa Mas, kok gak putih ambek ireng ngoten. Sitoke putih, sitoke ireng.
8: Wong peloso sing tengok-tengok nyemak HP rungokno iki lho. Ayo Mr. Bam, pokoke mboten apa? Pokoke mboten.
11: Lah ge pokoke mboten sing tengen ireng sing kiwa putih kok berat niku.
8: Sing situ ini ku biru dongker, sing siji ini ku ireng.
11: Angge.
8: Samar tasian ge. Ge, niki mangke dikancani kali lagu nopo sekecone niki.
11: Wah, niki kalau pengen sing rotok rawame Mas.
8: Nopo niki?
11: Niki diparingi dikempot pamer bucu.
8: Wah.
11: Ati bojone pamer atau goncang herle,
8: nggih.
11: Dikongkon ore-orean, rambuté abang.
8: Mbok.
11: Ora teleman.
8: Mbok
11: cari wae.
8: Mbok. Melawete celonoan Levis.
11: Mungkin bujian Mas, ngene iku bujian saiki numpak herle rubuh kula kuwi numpak herle tenang ge.
8: Sik Mr. Bram kula tanglet, berarti nek jaman sien sampean asli numpak herle asli ge, Harley Davidson ge.
11: Mbok mungkin Mas
8: numpak herle.
11: Pajian ora helm mang Mas, dadi yo polisi kanca kampung dadi diwasi kaya ompok kaya wis ra ilok.
8: Melawete berarti. Terus goncengi gonceng sinten?
11: Wah, ya sendiri. Jadi nek mangkat tengene alun-alun warek pacaran. Ngapunten Om, kula nderek putu. Oh, engke monggo, Mbak.
8: Coro iki, coro ben Mr. Bram nom-nomane kanca Cak Giono, Mbok.
11: Wah, nggih wis gak tau mulih, Mas.
8: Begitu ono acara, ayo Mister merapat, aku yang MC mrene sampean tok nih hari ini ngono melete tambahan.
11: Niku dicaniki Mas, nek mancaniki godhong dadi anggota dewan.
8: Sinten?
11: Aku Basuki Golkar niku.
8: Nggih.
11: Niku nek unggah-unggah tak mesti ngono, Bang. Awak biyen ana Pak Lembo kudu tak pisu ya.
8: Berarti jenengan zamane kali sapa ae waktu niku? Sinten mawon?
11: Bupatine nggih Tasik Pak Yanto.
8: Nggih.
11: Ah, lurah-lurahe nggih niku lakon-lakon tok niku.
8: Apa maneh lurah-lurah nduk diwe?
11: Nggih.
8: Lakon kemasete. Nggih pun.
11: Masuk Ndoro Kanjeng niku nggih Tasik dadi lurah sik awal.
8: Oh, nggih. Nggih pun critane aja dientek-entekne dhisik, benjing malih cek enten cerita malih. Ngoten nggih. Niki critane mandek utawi koma ten numpak Erle. Kula badhe tanglet benjing ben potongane jenengan niku modele nopo sien. Lah. Niki pun kula cawisaken lelagone. Salame kagem sinten?
11: Nggih Mas, niki sampun wis kal pusih. Pak Bren sekalian. Pak Adam. Niki Wan Setia Mas gak tahu iso munggah.
8: Sinten?
11: Pak Adam.
8: Pak Adam.
11: Nggih, ngeneng tapi sak niki ten pundung mriki.
8: Nggih.
11: Lah niku tertarik. Duk penceng niki kok mboten meskol plus dikopus. Ditunggu ta. Karipun bal-balan iki paling
8: enten tamu. Tamu dayone niki kata.
11: Niki sing mboten saged. Niko kan ceritane saya dulu nggak pas jenengan, jadi
8: Lulangge.
11: Aku gak iso ngikuti terus penyuwun nopo niko trauma nopo nyuwun
8: trauma unit ababil trauma.
11: Lah kulo nekakno sesuatu ya Mas.
8: Oh.
11: Jadi teko dadi malih.
8: Nggih.
11: Kupo kali niku wau dadi malih kak.
8: Mboten saged.
11: Mas kuwi gawe. Gawe rodo telu niku Mas.
8: Oh, masuk. Gimon, mungkin-mungkin mawon pokoknya sedaya mangke terus saged sambung silaturahim ten Radio Suara Jombang FM.
11: Oke Mas Ali, kita sing sampun minggah Mama Yeti, Pak Cep, enten Pak Sukardi, Bu Wawan, sampun kagem sing dereng kula senggol nggih. Yun pangapunten bincang malih.
8: Betul.
11: Nggih, ngoten Mas Ali.
8: Nggih, Mister. Sami-sami. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mister Bram. Wah. Jenenge semlete Mister Bram ngoten nggih. Nom-nomane tumpakane Herli. Per per per ngoten. Mboten trimo. Nek cara jaman nom-nomane disandengaken kali kula-kula paling kalah saingan paling. Paling cara sampean niki kula niki, "Eh Mister, sampean mrene sik, tak selir lene ngono." Kaya tak akali mosokan. Mister Bram matur suwun nggih. Ngeten iki saged gegono, saged guyon alhamdulillah. Sing penting niki sambung silaturahim tapi tetap wekdal niki kedah dipun jagi saestu kersane sedaya niki nggih cek imbang. Antara mlebete on air kali lelagon ingkang diputer kali informasi ingkang dipun sampaikan. Ngoten nggih. Niki wonten Pak Nasir. Rayinipun Pak Ri nih, rayinipun Pak Misri nih. Mas Ari kula mangke request lelagon murah sandang pangan. Seger kuwarasan niku nggih. Dugi Bang Nasir niki salame kagem Purwanti kali Ayuni ten Jabaran, matur suwun mangkitipun tenggo nggih. Lelakon-lelakon ingkang sumadyo menika saestu kagem panjenengan sedaya. Menika sampun sumadyo kalung putih. Sekeco sanget lagon menika nggih. Saking Dimas Tejo Sanggabuana. Katuran kagem konco-konco tansah setia tuhungan tos mangke purnaning adicara tabuh tiga sonten. Sumo

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
6: Radio Suara Jombang.
7: Kata inspirasi hari ini.
8: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
7: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
10: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
7: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
11: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
7: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
12: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
13: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
12: Kayak bayi.
7: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam

0: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Niki wau sing pun pamer bojo Mr. Bram sampun kula puteraken saking Cak Didi Kempot. Sampun mlebet dateng jam kali langkung 19 menit. Kula trami malih enten sinten malih mriko gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng sonten. Oke, Mas. Kaya yeah. Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Niki saking tlatah niki nggih. Pundi Tejo Mojo Agung.
1: Iya, Tejo.
0: Saman suwe gak tau gabung nanti Bang Imam.
1: Ngrungokne wae.
0: Oh, ngrungokne wae. Nggih, matur suwun nek ngrungokne wae. Sekeluarga sehat walafiat nggih. Nggih. Ngeten iki sawak menapa jenengan?
1: Leya-leya, Mas.
0: Penake, leya-leya penak tenan. Nggih. Ngancani jenengan leya-leya mangke dikancani kalian lagu napa niki, Bang Imam?
1: Pun paringi. Apa ya? Pupus gedang ke wae.
0: Heh?
1: Pupus gedang.
0: Nggih, kula padosaken rumiyin nggih.
1: Rumiyin Putewi Sinta.
0: Nggih. Nggih.
1: Wonten bojominten Matitin masalan Mas Gilang Bu Paica.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Esti.
0: Nggih.
1: Mbak Sami Sunda Pawawan Bupati.
0: Nggih.
1: Wonten Cak Wit Pak Jono Pak Yanto Pak Kardi Pak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Ibu Pak Bram Pak Cip Pak Sali.
0: Nggih. Sedaya kabeh. Mboten sedaya kemawon ngoten ta? Sedaya kabeh. Nggih.
1: Angga panjenengan mugi tansah pepareh wilujeng. Dalem matur sembahan utawi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imam saking tlatah Tejo Mojo Agung. Ten WA niki enten Mama Titin. Matur suwun Mama Titin sampun nenggo. Gayeng marem Radio Suara Jemaah FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng sonten.
0: Se radio ne dicilik ne kabeh volumene dipateni cek mboten mendal-mendal suarane. Cobi male monggo langsung passwordipun.
2: Gayeng marem panten gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Nggih matur suwun sanget Mama Titin saking Klata Perak. Betul nggih Perak nggih.
2: Betul.
0: Oh, betul.
2: Betul.
0: Sehat Pak Warto jenengan?
2: Alhamdulillah sehat. Tak cep tindak mriki.
0: Nah, monggo dipinarakke.
2: Pinarak Pak Cep.
0: Nggih, monggo diwedangi.
2: Sampun. Diwedangi ya gosong kabeh, Mas.
0: Sanes gosong kabeh meloncot kabeh.
2: Melonyot kabeh.
0: Melepuh. Nggih.
2: Ngatur lho Pak Cep.
0: Nggih.
2: Pawartos panjenengan pripun?
0: Alhamdulillah sehat kula.
2: Oh nggih alhamdulillah ceblok.
0: Apa ini ceblok? Alhamdulillah ceblok rezeki ini tak ceblok apa ini?
2: Mboten. Niki lho.
0: Sik talah. Iki kan radio. Sampean niki wau nggih jawab niki nggih alhamdulillah jawab pertanyaan kula terus diparingi ceblok iki sing ceblok apane wong iki mbayangne ceblok iki sampean sampean sing ceblok ta
2: ceblok yang pundi
0: diguyu ninda sampean Dani yo Mas Ari Mbak Matitin ceblok lak yo Mak mabuk lho mabuk kok jare ninda
2: enggak mabuk
0: nggih pun awan-awan ngeten iki, siang-siang ngeten iki, sonten ngeten iki, dikancani kalian lelagu nopo niki mangke.
2: Apa enak Mas? Yang ada cerita karo Mas Ari.
0: Lah monggo.
2: Yang ora cerita. Hati nelangsor.
0: Ya wis ora apa-apa, wong salahe gak gelem cerita.
2: Rasa ora weru lah.
0: Ma, ngene. Masalah cerita yo ora ono solusi.
2: Lah, Kecuali nak cerita yang ini ae anu-anu ngono.
0: Iya.
2: Cerita tok.
0: Cerita tok berarti kan mek dapuke pendengar.
2: Lah, gak nyek solusi, gak
0: ngarep. Arep njaluk tulung bingung lehku nembung.
2: Ya, enak piye, Mas?
0: Enake ta? Enake. Enake. Enake piye? Enake piye? Ya wis kasmaran nggih. Nggih. Iki lagune Murah Sandang Pangan. Warasan iki judule apa ya? Kok lali aku meromoro rek.
2: Itu kok.
0: Pak Nasir iki.
2: Ya Murah Sandang Pangan iku sih.
0: Heh, sing kok tak cek sih. Aku.
2: Cobi tak.
0: Yang kok tak golekane.
2: Mbiyen Mas Murah Sandang Pangan.
0: Lah saiki apa gak Murah Sandang Pangan sih?
2: Ya nggih murah saged tumbas.
0: Nggih.
2: Enten duite.
0: Nggih. Oh, berarti
2: enten duite ya larang.
0: Ya rodok iki iki ngelus dodo akhire.
2: Lah napa dodo tilos?
0: Lah nggih sambat to. Saman mosok nek nek apa sambat mosok ya ngelus sirah.
2: Mboten, mboten ngelus napa-napa.
0: Ya wis ngelus iki ae lah.
2: Ora tau sambat
0: ae. Ngelus pete ae, ngelus pete, dilus-lus
2: pete. Ya sinten kok tentu.
0: Eh, ya tanggoe moro-moro disaut ngono. Eh, ya diinggati sih, carane diinggati.
2: Dadi kondang lan.
0: Eh, lha justru iku kondang sing digoleki kok wong-wong kondang akeh tanggapane.
2: Lain lagi Mas nek kondange niku.
0: Oh, nek kondange niku lain lagi. Ya sing penting kondang to. Nggih pun kasmarane sampun sumadyo.
2: Ya wonten Pak Cep niku siang. Siang po santen.
0: Saka, aku nek waktu iku sak karep sampean.
2: Oh nggih pun sak karep kowe.
0: Sampean ngarani bengi lho ya ora apa-apa. Aku iku gak tau ndang protes piye-piye. Pokoke nek sampean sing ngendikan lho nggih, sing rembakan.
2: Mas, ngene omong bengi.
0: Eh, lho lah iya kan Bacet. Berarti kan engko ya oh ya wis sapa sing mamati tin? Ya wis. Kan ngono.
2: Gak layak orang titin sing ngomong ya bener
0: ya wis.
2: Wis kacer lah aku.
0: Gak iso dibahas wong iku nek ngomong ngono kan. Ayo mah lanjut male kagem sinten.
2: Pak Sukati, Pak Nanto.
0: Nggih.
2: Bu Juminten, Bu Wawa, Mbak Sami Sundan.
0: Nggih.
2: Bu Kira, Pak Jono.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Salim.
0: Pak Salim.
2: Wonten Pak Breng sekalian.
0: Nggih. Oh, mekah yang telepon iki.
2: Kula ta?
0: Iya.
2: Mboten Mas.
0: Mangane. Awas ceblok.
2: HP-ne pun kula dokokne.
0: Nggih.
2: Mboten kula gocek.
0: Lajeng.
2: Apa Breng?
0: Nggih.
2: Terus Mbak Penceng.
0: Nggih.
2: Terus Pak Nur Seto.
0: Mbak Penceng gak muncul ya, dengar.
2: Oh, paling ya cari mimpi.
0: Engko ditomboki ngono ta.
2: Gak usah, Mas.
0: Hah?
2: Gak usah.
0: Dilarang judi online itu dilarang sama negara.
2: Iya.
0: Mangkane niki, nggih to?
2: Nggih.
0: Kecuali zaman BNS DSB. Sumbangan sumbangan apa CNS DSB?
2: Eling ta? Ngerti kula.
0: Lho. Mosok gak ngerti sampean SDSB zaman Pak Harto biyen lho.
2: Nggih SDSB ngerti, tapi artine aku lo gak ngerti.
0: Oh, artine gak ngerti ya wis, karena jurung lahir kok sampean anjene.
2: Oh, sampun ta.
0: Oh, sampun ta.
2: Kayak ini kok kotak oblok.
0: Iku bedo maneh.
2: Oh, benten.
0: Nggih.
2: Tak kira sami. Kan dek wayang-wayang itu kok enten ya.
0: Dek cobi tak gu, tak googling no ya. SDEB SDSB ku jenenge Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Niki dikelola
2: Sumbangan Berhadiah.
0: Duh. Iki zaman biyen wong sampean kok iki to. Tahun 80 90 iki ono Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah iki nyeritane zaman biyen lho nggih. Dikelola kali Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial. Niki enten keputusan Menteri Sosial sih niku enten. Ngono ceritane wis gak usah dibahas. Ben-ben wae.
2: Cerita waktu ya.
0: Nggih ayo.
2: Nggih. Pak Nur Seta butuh Mas Asri.
0: Nggih.
2: Wonten sinten mele Mas? Eh? Cak Wit. Cak Dul.
0: Nggih.
2: Cak Imam.
0: Nggih.
2: Bu Dewi Sinta.
0: Nggih.
2: Nggih sama gayane.
0: Sik sak durunge sampean mandap iki lho, Mbak Penjang protes iki lho. Aku nyetel iki Mas monitor mawon terus. Carine lagi mencari mimpi. Aku nyetel Mas monitor saja ngono gawayah.
2: Gaya monitor. Monitor lak kanggo ate ngene
0: iki. Nggih pun. Sampun ta, Ma?
2: Sampun.
0: Kasmaran nggih. Kagem
2: panjenengan nggih. Cek ngayahi wajib. Nggih. Mugi-mugi tetep pinarikan sehat.
0: Amin.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami, Ma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mama Titin saking Klata Perak. Mbak Penceng. Ngapunten Mbak Penceng dirasani ket mang. Kenging nopo kok jenengan monitor mawon mboten request lagu ta? Monggo lho. Kula tenggo. Kula paringi setunggal penelpon malih. Mbok bilih ngersakaken gegono 8 7 1 7 1 7 utawi dateng jalur WA inggih saged 0812-3599-3737. Ten jalur telepon iki enten sinten? Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun. Sumber mulia niki nggih. Sumber mulia.
3: Nggih.
0: Nggih monggo pesuwetipun.
3: Nggih. Ayam marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Niki paring asma bojo minten leres nggih.
3: Leres.
0: Nggih, sugeng tetep pangan nggih. Lho. Mbok yo sekali-sekali. Biasane kan nggih pripun pawartos jenengan bojo minten sekali-sekali dirungokne pendengar sak Jombang Raya niki. Oh, iki pendengar anyar.
3: Ngajar.
0: Jenenge bojo minten. Ajare
3: ngomong.
0: Sumber mulya. RT pinten jenengan?
3: RT setunggal.
0: Niki nek RT siji iki kengkeng kidul napa keng ler?
3: Keng ler.
0: Oh, keng ler. Cidak Balas Sepur berarti nggih.
3: Ya, nggih.
0: Cobi. Nek jenengan Cidak Balas Sepur, cobi jenengan tirok niku lho. Laler menclok nanggone lore real. Pun boten usah pun mungkin tambah ilate keseleo bahaya mangke.
3: Angge mangke man dengan dadake bareng nek
0: keleo. Mangke dadakne tambah wowoh embo. Kudune entuk hiburan malah nemu iki. Nemu ciloko.
3: Kebutuhan.
0: Nggih Bu Juminten alhamdulillah sehat. Siang-siang ngeten iki salak menapa jenengan?
3: Alah nggih layah-layah nenggone putu.
0: Penak temenan. Umur pinten putune?
3: Nggih pun kelas ajeng kelas kawan.
0: Kelas kawan. Oh, jalur napa istri?
3: Putri.
0: Oh, putri. Biasane sing
3: jalur sing sekolahan.
0: Nggih.
3: Oh. Latihan PMR.
0: Oh, nggih nek putri ngaten niku pun manut kaya Mbak Utine, Mbak Putrine nggih.
3: Ah,
0: nek putra niku sing kakung niki sing rada wah tilae wakeh.
3: Nek
0: boten kok nganut kabeh. Oh, nganut kabeh. Alhamdulillah berarti. Ngeten niki tergantung suwuke. Nggih. Pun sinambi leyeh-leyeh nenggo putu niki mangke dikancani kalian lelagon menapa jenengan?
3: Janda baru, Mas.
0: Janda baru, Sangga Buana. Saking sinten? Manut kula mawon. Oh, Didi Kempot.
3: Nggih.
0: Enten ta janda baru Didi Kempot niku?
3: Enten.
0: Nggih, nggih. Enten ketingal nggih.
3: Nggih.
0: Atur pambagyo kagem sinten monggo.
3: Nggih, kagem Pak Sip.
0: Nggih.
3: Pak Sarti.
0: Nggih.
3: Mas Bilang.
0: Nggih.
3: Bunda Eti.
0: Bunda Eti nggih.
3: Mama Titin.
0: Nggih.
3: Pak Sali.
0: Nggih.
3: Mas Alan.
0: Mas Alan, nggih.
3: Mas Imam Tejo.
0: Nggih.
3: Bu Awan.
0: Nggih.
3: Bu Ati.
0: Nggih. Niku kali ngerpek ta niki, tangen-angen.
3: Mboten nggih, teko ngem-ngem kawur
0: ngene. Oh, teko ngawur. Lah iki teko ngawur iso sampai jam 3 iki.
3: Ah, nggih.
0: Nggih, sinten malih? Nggih.
3: Bu Wiwi kesampean.
0: Nggih. Jan apal menawa.
3: Nggih, kagem samu dayanipun mawon, Mas.
0: Nggih. Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Niko Pak Cip miskol niki salam paling nggih ten kene bojo minten nggih. Nggih sampun kanca-kanca. Niki sampun setengah tiga. Kulo lali nek niki kan muter adzan asar nggih. Wis muga-muga mawon ada niki cukup wedalipun nggih. Langsung kemawon kulo puteraken Taukah Anda Rumen mangke kulo sembung kalian lelakon panjenengan nggih. Pak Nasir, sekedap nggih. Lagune kula padosaken rumiyin Mbak Penceng mugi-mugi wedale nututi nggih Cengkir Gading. Menawi jenengan muncul ket wau nggih saged kula puteraken ket wau niki. Tapi nggih, tapi kula cobine mawon mugi-mugi nutut lah waktune nggih. Tansah setya tuhu ngantos mangke purna dicara tabut tiga sonten. Nggih menika wonten dicara gaeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
7: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gendeng campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Wancine pun kula kedah pamitan rumiyin nggih. Kasmarane sinten wau ingkang dipun suwun kalian Mama Titin tatos lelagon terakhir ingkang kula puteraken dinten menika. Tatos sinten lelagone sinten? Wau Pak Nasir. Pak Nasir rayinipun Pak Ri niki nggih. Mangke kali jalan Pak Dosi nggih judule nopo kinten-kinten. Kula kok dereng saged manggi nek enten Murah Sandang Pangan mek sak cumplik niku tok potongan niku enten ten lagune Jula-juli Cak Mantos kali Cak Dikin niku enten. Nggih sampun mantun niki enten adicara Dangdut Asik Suara Jombang. Saged panjenengan midhangetaken nggih. Monggo kanca-kanca sepindah matur mbok pilih enten informasi-informasi misalnya dalan ingkang rusak, nopo penerangan jalan ingkang pejah, utawi lintunipun ingkang kedah angsal penanganan nggih, cepet angsal penanganan saking pemerintah Kabupaten Jombang, jenengan saged WA mawon dateng 0812-3599-3737. Ngaten nggih, kersane sedaya informasi ingkang enten-enten Jombang niki mlebete ten Radio Suara Jombang FM. Saestu niki kula matur nggih, mbok pilih enten informasi-informasi ingkang sae jan WA ken mawon. Kersane mangke niki sing perlu ditindaklanjuti, niki sing perlu ditindaklanjuti mangke kula sembungaken melalui Radio Suara Jombang FM. Nggih sampun kula ari ingkang tugas nderek pamit, matur suwun, sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
4: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.

0: fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gak?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat terakhir.

0: Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
6: Bu, bu, bu, Tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
7: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
6: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
7: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
6: Iya Bu, ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
7: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
6: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
7: Bah, itu kan namanya gravitasi kan Bu?
6: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
8: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawudu. Qala ngendika sapa Dawudu, Nabi Dawud. Idkhaluka yadaka fi famittinina. Idkhaluka utawi oleh ngelep boake sira yadaka ing tangan ira fi famittinina ing dalem cangkeme pira-pira ula ila anta beluga almirfaqa ila anta beluga marang yento tumeka sapa sira almirfaqa ing sikut fayaqdumaha mongko nuli nyokot apa ula ha ing yadaka iku khairun luweh bagus laka kedue sira min antas ala saking yen ton jaluk sira man ing wong lam yakun kang ora ana sapa man lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man apa syai'un suwiji-wiji sumakana mongko keri-keri ana apa syai rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Dawudu. Nabi Dawud ngendika. Dadi niki senajan dawuhipun Nabi Dawud Bapak Ibu. Bukan berarti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku tidak berlaku. Makane istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang jatuh paling akhir di urutan para nabi niku nyempurnakno ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Dadi nek sekirane ajaran-ajaran nabi-nabi riyin niku masih layak nggih tetep berlaku sampai sekarang. Ngoten. Contone kaya nikah. Nikah niku ajarane Nabi Adam, Bapak Ibu. Ngoten. Dadi nggih berlanjut sampai sakniki, sampai ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pada prinsipnya ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku disempurnakan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih jenenge nyempurnakno niku nek anjene ijek layak ya terus lanjut. Tapi nek sing mboten layak nggih mboten berlaku. Nah, kaya nikah niku ajarane Adam. Nggih berlaku terus sampai sekarang bahkan nggih sampai benjing tenggene suwarga. Jadi nikah niku syariat nikah niku sampai berlaku tenggene suwarga. Jadi mangke teng suwarga niku jek enek nikah malih Bapak Ibu. Nek liyane wis gak enek, salat wis gak enek, poso gak enek, tapi lek nikah ijek enek. Lan engko wazawajnahum bikhurin in. Aku nikahno nak nggone wong-wong iku karo khurin ain. Widodari. Dadi penghuni-penghuni surga niki mangke bakal dinikahno kali widodari, tapi ya sing lanang-lanang oleh widodari. Wonten lha nek wedok-wedok ya ora oleh widodara. Ora enek widodara niku, sing enek mok widodari. Iku jatahe wong lanang-lanang, ngoten nggih Pak nggih. Adek wong lanang siji dijatah 40, Pak. Temenan ledeh temenan jenengan. Wong wedok-wedok protes. Lah kok enak wong lanang, Pak, dijatah wong 40. Lah mboten adil, lho kuwi adil. Wong Gusti Allah niku lek maringi pun disesuaikno karo selerane. Lah selerane wong lanang karo selerane wong wedok ora padha. Ngoten lho Bapak Ibu. Anjane selerane wong lanang niku ngapunten, cara didelok matane ngapunten nggih, bahasane rada saat niki ngomongnya kudu dihati-hati, ngomong rada elek titik langsung viral niki mangke. Dadi dikei ngapunten dhisik. Matane wong lanang niku mata wedokan, ngoten lho Pak nggih. Dadi normal niku, normal nggih. Wong lanang diae. Lah makane besok nang suwarga dicawisi widodari pun pas sesuai kalih selerane. Lah nek ngapunten matane wong wedok-wedok iku seje ancene. Napa matane wong wedok niku Bu? Mata napa jenenge? Duiten. Nggih. Makane besok nang suwarga dicawisi duit sak gebuk ngono. Wah, gawene napa kono? Oke, dadi niki syariate Nabi Adam niku terus berlanjut sampai tenggene tenggene akhirat. Ini ajaran-ajaran riyane mpun telas wis nang swarga wis ora enek. Ngoten. Nggih. Khitan niku ajaranane Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nggih. Berlanjut sampai sekarang. Ngoten. Dadi niki membuktikan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu bukan berarti terus selesai, ndak. Nggih, ada yang masih diteruskan dan ada juga yang memang tidak diteruskan mergo mboten cocok. Wonten. Khitan niku ajarane Nabi Ibrahim. Cuma memang teknisi sing beda. Nek khitane ya padha. Sing dipotong ya Yesus iku padha sing dipotong. Nggih. Cuma teknisi mawon sing beda. Lah nek biyen Nabi Ibrahim niku khitane umur 80 taun. Lah nek umate Kanjeng Nabi Muhammad ya aja niru 80 taun. 80 taun lagi khitan, ya girap-girap sing khitan niki. Lah biyen umur 80 taun niku ya ora padha kalih umur 80 taun sak niki lho Bapak Ibu. Lah umat-umat biyen umure atusan taun nek. Nggih, sampai 200, 300, ratusan lah umure niku. Ngoten. Nek sak niki ya umur 7 tahun, 8 tahun ngoten. Nggih, niku ajarane Nabi Ibrahim. Nggih. Onten ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku yang tidak dipakai. Kaya ajare Nabi Musa. Nggih. Ajarane Nabi Musa niku Bapak Ibu, diantarane nek pakaian niku kenek najis, ora kenek disuceni. Ya sekali pakai buang. Ngoten, kok pempes ngoten niku. Sekali pakai dibuang. Begitu kenek najis ya dibuang. Lah itu sudah ndak berlaku di zamane Kanjeng Nabi. Ngoten. Lah niki bejane awake dhewe umat e Kanjeng Nabi dadi pakaian sampai 10 tahun niku jek awet. Engger kenek najis diumbah digawe maneh, kenek najis diumbah digawe maneh. Nggih, sampe kaos kaose calek apa kaose apa sampe 10 tahun ijek. Nggih. Wong anjene kenek disuceni kok kenek najis disuceni digawe maneh. Kenek najis disuceni digawe maneh oleh. Ngoten. Tapi nek zamane Nabi Musa mboten, sekali kena najis kudu dibuang. Nah, berubah munat. Umate Nabi Musa niku nek tobat, syaraté kudu dipateni. Nggih. Lah niku mboten berlaku tenggene umate Kanjeng Nabi Muhammad, makane mboten diterusno. Nek umatnya Kanjeng Nabi Muhammad niku tobat mboten dipateni nggih terus. Jadi sepiro ae dosane umatnya Kanjeng Nabi Muhammad nek tobat nggih mboten dipateni. Tapi lek umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa niku dipateni. Nah, pun bangsul malih teng ngriki niku. Mangkane lek teng ngriki dicantumkan dawuhipun Nabi Dawud niku menunjukkan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku ada yang masih berlaku sampai tenggene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kados niki dawuhipun Nabi Dawud. Idkhalu kayadaka fi famittinina. Olehmu nglebokno tangan nanggone cangkeme ula. Ya ula dicangkem-cangkemno ora apa-apa, nggih. Nek wong ya aja dicangkem-cangkemno. Dadi olehmu nglebokno tanganmu nanggone cangkeme ula sampe nanggone sikut. Dadi tangan iki dilebokno nang cangkeme sampe sak jerone niki sikut niku. Berarti jero niku dilebokno. Lah ngoten niku terus larane kaya napa? Ora apa gak dipangan dicokot karo ula. Fa yakmal duhuma. Mongko terus dipangan karo ula niku wae. Niku khairun laka min antas ala man lam yakun lahu syai'un. Niku luweh apik daripada awakmu njaluk-njaluk nanggone wong. Jadi niki menunjukkan betapa njaluk-njaluk niku elek Bapak Ibu. Nggih. Sampai diibaratno ngeten niki. Njaluk-njaluk niku karo tangane dicokot ula, dilebokno nang cangkeme ula sampai sak sikut dicokot karo ula. Niku jek apik sing dicokot ula niki wae. Daripada njaluk-njaluk. Berarti niki menunjukkan betapa jeleknya wong sing njaluk-njaluk. Niki versine Nabi Dawud. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang eleke wong sing njaluk-njaluk. Nggih. Wonten malih sing nyeritakno niku besok nanggone dina kiamat. Wong sing njaluk-njaluk niku wajahe entek ora enek daginge, wis karek balung-balung tok. Nggih, mergo wis didol ndek donya ora duwe isin. Mangane njaluk-njaluk niku nggih mboten apik. Nggih njaluk-njaluk dalam bentuk apapun nggih, macam-macam wong njaluk-njaluk niku. Nggih ana sing lan-lanan njaluk apa anane. Ana sing maine alus ngono. Wani pira? Nek wani ya iya, nek ora ya ora. Lah ana sing model ngoten niku bareng. Nggih. Dadi niki eleke wong njaluk-njaluk. Nek selaras dengan dawai Kanjeng Nabi niku al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Kanjeng Nabi niku lek mendidik sahabat-sahabat ben duwe jiwa pemberi, ora njaluk. Niku pernah ketika dalam satu perang niku siapapun yang terlibat dalam perang niku kabeh kongkon melok urunan. Wonten. Nggih, kabeh kudu melok urunan. Masih yo sithik ora apa-apa, ora didelok akeh, ora didelok titike. Tapi Kanjeng Nabi berusaha menumbuhkan jiwa memberi. Wonten. Cek tidak menjagakan, menjagakan niku napa bahasane? Angel nggih basa Jawa ini kadang nggih ora iso di bahasa Indonesia. No. Cek gak jagakno. Ngoten. Nggih. Dadi biar punya jiwa memberi, masih yo sithik gak apa-apa. Ngoten. Anjene nggih kudu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Yo awal-awale yo sithik, gal titik, gal titik, gal titik. Nanti lama kelamaan dia punya jiwa memberi. Ngoten. Ya memberi niku tidak harus berupa materi, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide, entengan, gampangan, seneng nulung, nyah nyoh lah. Niki artinya tangan di atas. Jadi Kanjeng Nabi ini kulek endidik sahabat-sahabat biar mereka punya jiwa memberi bukan jiwa peminta-minta. Ketika perang ini ku ya dikongkon urunan, masih urunan titik ora apa-apa. Ngoten. Cek gak jaga no ae njaluk teko negara. Ngoten. Nggih. Jadi apa yang bisa diberikan kepada negara bukan apa yang diterima dari negara. Makanya masih yo titik dikongkon urunan. Mergo wong njaluk-njaluk niku mboten apik. Ngoten. Digambar nawau benjing tenggene akhirat wajah entek gak enek daginge. Malah dawe Nabi Dawud niki wau tangan sing dilebokno nanggone cangkeme ula dicokot ula. Niku luwih apik ngoten niku daripada njaluk. Tentu niki njaluk-njaluk sing sifate kanggo pribadi, kanggo kepentingan pribadi lho Bapak Ibu nggih. Lah nek njaluk-njaluke niku nggih dari kepanitiaan, untuk kepentingan bersama, untuk kegiatan bersama, nggih mboten napa-napa. Jadi misalnya ono panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, terus gawe proposal, diderno, rono, njaluk kan niku. Tapi kan

Kaya napa ingkang dipun lambai Sayyid Ali Zainal Abidin niku putune Sayyidina Ali. Dadi nek enek wong jaluk niku malah seweneng. Nggih. Matur nuwun Cak, Cak sanguku sampean gawakno sampe akhirat. Dadi nek enek wong jaluk malah seneng. Soale ya sing gawakno sangune nang gone akhirat. Mergo apa sing dikekno niku kakekote padha karo nyelengi nang gone akhirat. Ngoten Bapak Ibu. Wonten ora kok malah diden-deni niki. Niki kanggone sing jaluk-jaluk. Engko sing aweh ana dalile dhewe ora malah diden-deni. Kadang ya aweh tapi karo ngroweng ngoten. Tak delok awake ya jek gagah, jek enom. Kok njolak jaluk ae mau ya wis rene, saiki rene maneh. Nyoh, ya dikeki tapi karo ngroweng ngoten. Alah wong dikeki sewu repes wis sawenenge ra karu-karuan. Nggih. Malah iso dadi bu kaji, dadi pak kaji barang. Keki sewu repes oleh matur nuwun bu kaji, matur nuwun bu kaji lho. Sewu repes dadi bu kaji. Nggih. Dadi nek enek wong njaluk ya. Nggih. Nek ana ya dikeki, nek ora ana ya ditolak sing apik. Ngoten. Orang kok ngekei tapi karo ngeroweng ae. Dadi niki elek niku ya kanggo sing jaluk-jaluk. Nek sing aweh nggih, bagaimanapun juga jenenge wong aweh niku tetep tetep apik. Jadi jiwa jiwa pemberi. Nah, niki mumpung ije enek wong sing kita beri. Nggih. Mergo satu saat nanti. Nggih. Satu saat nanti. Wonten keterangan niku ana wong niku sampe bingung arepe sedekah niku lho bingung. Nggih. Iki tak kekno sapa sedekahku iku wis akeh sing dora nampa. Nggih. Kenging nopo? Ya mergo wong-wong ekonomine wis mapan kabeh. Lah wae ekonomine wis mapan kabeh ya angel golek niki. Nyerahno sedekah niku angel. Dan kondisi itu nanti akan terjadi di mana ekonomi masyarakat niku mapan semua sehingga orang itu kesulitan untuk menyerahkan sedekah. Nggih, disebut tondo-tondone dina kiamat niku mangke melimpah-limpahnya harta. Jadi nek wis ekonomine mapan, harta melimpah, dadi wonge ape nyerahno sedekah iki lho bingung kita kekno sapa wonge wis do duwe kabeh. Ngoten. Jadi memang donya niku mangke ngoten Bapak Ibu. Nggih. Jadi grafiknya itu secara ekonomi. Jenengan pun mboten usah kuwatir, masih yo sak niki-niki isu-isu ana kenaikan PPN 12%. Sembarang-sembarang munggah pun mboten usah kuwatir. Ekonomi niki akan semakin meningkat, mapan. Ngoten. Manjane tondo-tondone zaman niku mangke tambah akhir ekonomi semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sampai uang niku bingung arepe ngetokno zakat. Iki tak kekno sapa, ora enek sing pikir, ora enek sing miskin. Ngoten. Sak niki koyokane durung niki, berarti ya kiamate cek rodok suwe. Kone wis mawapan kabeh ekonomine. Yes. Wong kula kalih jenengan mawon pun bisa menyaksikan. Sakniki mawon pun iso bedakno. Dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, secara ekonomi pun beda. Nopo malih nuwun sewu alitane panjenengan beda. Oh sak desa niku lho sing duwe sepeda motor kena diitung siji loro. Sakniki angger omah. Omah sepeda motor iso loro, iso telu sak niki. Lah piye wong 500.000 wis oleh sepeda motor sak niki. Ekonomi melimpah. Mobil biyen sak kampung sing duwe wong siji wong loro. Sak niki angger omah wis enek mobil. Ya sancene ngoten zaman niki mangke, mboten usah kuwatir jenengan. Ekonomine semakin meningkat. Nggih, buah pemimpinnya sapa ae niki mangke ekonomi akan meningkat. Mergo anjene nggih
zaman niku ngoten. Nek gak ngono kok gak kiamat-kiamat Bapak Ibu wong bakal

0: dunia ini kiamat ya. Lah tandanya kiamat itu ditandai dengan seperti itu. Ekonomi meningkat. Sampai uang sodakoh ya kangelan. Oh ngoten. Makanya nek saat ini nek uang jahluk, jenek kesempatan sodakoh ya sedikai. Oh besok-besok nek menangi zaman sing kados ngene bingung tambahan sedekah nang sapa iki. Wis do mampu kabeh. Ekonomine wis mapan kabeh. Dadi niki bagaimana agar kita khususe umat Kanjeng Nabi Muhammad niki punya jiwa pemberi. Ngoten. Bukan jiwa peminta. Ngoten. Dadi ojo sampe niki dadi sing njaluk-njaluk eleke kados ngene niki. Luwe HP dicokot ulo tangane daripada njaluk rono rene. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaiman. Qalat ngendika Ummu Sulaiman bin Dawud. Qalat ngendika Ummu Sulaiman sapa Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaimana marang Sulaiman. Ya bunayya la tuksir an-nauma bil-laili. Ya bunayya wahai anak ingsun la tuksir ojo ngakeh-ngakeh no sira an-nauma ing turu. Bilaili ing dalem wektu bengi. Fa inna kasratan naumi mongko sak temene akai turu bilaili ing dalem wektu bengi. Iyat ruku. Iku ninggal apa kasratun naumi al insana ing menungso. Iyat ruku iku ninggalake apa akai turu al insana ing menungso faqiron ing fakir yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Rawahu al Baihaqi an Jabirin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaiman bin Dawud niku ngendika tenggene Sulaiman. Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman niku. Ya bunayya wahai anakku la tuksir an-nauma bil-laili. Awakmu aja ngakeh-ngakehno turu nanggone wektu bengi. Mergo akeh turu nanggone wektu bengi iku ndadekno wong iku fakir besok nanggone dina kiamat. Yo maksudnya fakir niku rekoso ngoten lho Bapak Ibu. Niki bahasane bahasa nyilih. Istiaroh gampangane nyilih. Dadi fakir niku intine nggih rekoso. Dadi nek kakean turu nanggone wektu bengi niku ndadekno fakir besok nanggone dina kiamat niku artine rekoso nanggone dina kiamat. Maksudnya kakean turu niku ya ngene iki. Nggih. Bengi niku ora enek tangine digawe nglakoni ibadah. Is minimal niku ya sadurunge subuh lah. Wonten, sadurunge subuh wis tangi. Wonten. Makane Kanjeng Nabi kiambak niku Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kiambak. Nggih. Dadi nek sekirane mantun isak niku mboten enten kegiatan, mboten enten acara nggih ndang-ndang sare Kanjeng Nabi. Ngoten. Dadi ndang sare terus nanti nggih sepertiga malam terakhir niku pun bangun. Ngoten. Pun bangun salat tahajud. Ngoten. Terus salat subuh. Nah ini awake dhewe niru pelek Kanjeng Nabi nggih anjane angel Bapak Ibu. Nggih. Mangkane wonten sunnah niku sing sifate sunnah sing khususiyah. Sunnah sing khusus berlaku dhateng Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi Nabi niku jenenge qiyamul lail, salat bengi niku wajib. Nah itu ndak berlaku untuk umatnya, nek umate namung sunnah mawon. Namung sunnah mawon. Nggih, maksude sunah niku nggih. Nek anjene ana kesempatan iso nglakoni nggih sing apik dilakoni. Terutama sing nganggur-nganggur sing durung nyambut gawe niku lho nggih. Wis nganggur ra nyambut gawe lah gawe apa? Nggih. Sing wis pensiunan-pensiunan niku lho nggih. Lah nek sing jek aktif-aktif ya ya kala-kala. Nek kesempatan. Nek sing nganggur-nganggur niku nggih, wong esuk ya wis nganggur. Nggih. Soale nek wong niki ngapunten, sewengi niku ora enek turune digawe melek, digawe ibadah ya jane ya apik melek ibadah terus niku ya apik. Lah tapi terus esuk niku wayahe nyambut gawe. Lah nek bengi melek terus esuk akhire turu lah kok gak nyambut gawe. Lah terus anak bojone piye? Ngoten. Makanya Kanjeng Nabi niku nate ndukani sing jenenge Abdullah bin Amr bin As niku. Goro-goro nek bengi ora tau turu. Melek ae. Oh tapi meleke sumbut Bapak Ibu. Wong meleke niku digawe ibadah, digawe zikir, digawe maca Quran. Lho niku jane lak apik to nggih. Niku mawon jek didukani Kanjeng Nabi. Innali ahlika hakon, keluargamu iku lho duwe hak. Lah nek bengi kon melek ae. Lah terus esuk piye nyambut gawene wong awakmu duwe anak, duwe bojo. Yo nek apike sing apik wong jenenge nglakoni ibadah. Tapi kan persoalan lain itu juga harus menjadi pertimbangan. Ngoten Bapak. Nggih. Dadi niki kakehan turu yo ora apik, kurang turu nggih mboten. Apik, sing apik niku nggih sedengan, makane Kanjeng Nabi niku standar. Tidur malamnya nggih standar. Nggih. Dadi nek wong kok sewengi gak turu nggih malah didukani ora apik. Turu wae kakehan turu nggih mboten apik. Justru yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku, kakehan turu. Perkara sing tak kuwatirno nang nggone umatku siji kakehan mangan, loro kakehan turu, telu kakehan ngomong. Ngoten. Ya sumbere ya gara-gara kakehan mangan niku asline. Nek kakehan mangan wetenge wareg terus turu wae ngleweg keter apa meneh udan-udan ngaten iki. Wah. Tambah enak. Nek kadung turu niku bau wetah. Tapi lek kadung melek, kakehan ngomong gedhe brus. Lah niki sing dikuwatirno Kanjeng Nabi niku teng ngriki. Nggih, kakehan mangan, kakehan turu, kakehan ngomong. Ngoten. Dadi wong kakehan ngomong iki ora apik. Kaya kula niki kakehan ngomong asline ngomong ae. Jadi niki latuktir niku ngakeh-ngakeh non niku berarti di atas rata-rata, ngoten lho nggih, di atas rata-rata, di atas normale lah, normale wong turu sewengi niku nggih pirang jam. Ngoten. Dadi niki kakehan turu. Nggih. Dadi nek wong kakehan turu, lah akhirnya terus ora ana qiyamul lail, apa meneh sampai subuhe bablas. Wah, tambah bahaya niki. Makanya besok-besok nanggone dino kiamat niku dadi wong fakir. Maksudnya dadi wong fakir niku wong sing rekoso. Makanya waktu malam itu harus di-manage. Kapan saatnya untuk tidur, kapan saatnya untuk bangun. Nggih, kados Kanjeng Nabi niku. Dadi lek sekirane mboten enten acara, mboten enten kegiatan, nggih sarene rodok sore-sore Bapak Ibu. Ngoten. Akhirnya nek sarene sore-sore, nah nanti sepertiga malam itu bisa bangun. Mergo normale wong niku normale wong kapan turune rodok wengi. Jam 12 lagek turu, jam 1 lagek turu ya subuhe kira-kira ya bablas niki mangke. Ngoten. Dadi tangi jam 3, tangi setengah 4 ya angel wong mulaine turu jam 1, jam 2. Nah ini sarene mulai jam 9, jam 10, nah ini standar. Nah ini jam 3 iso tangi, setengah 4 iso tangi. Artinya ini secara kuantitas tidurnya mboten berlebih berlebih-lebihan. Wonten. Nek cara Imam Al-Ghazali niku malah wonten pangandikan niku ya wong rata-rata normale turune niku sedina sewengi 6 jam. Niku lek cara kesehatan malah mboten 6 jam, iso 8 jam. Malah enek ulama sing duwe pendapat niku mboten ngitung berapa jame. Pokoke turu sekirane bar turu kok awake seger ya wis cukup. Nek niki angel anjane niki. Sembarang ora sembarang wong ngeten iki. Nggih sing standar nggih kados Imam Al-Ghazali niku rata-rata nggih 6 jam. Nggih. Lah nek awake dhewe niku upama sedina sewengi turune 6 jam lho Bapak Ibu. 6 jam lah nggih. Lah iku lek upama dikeke umur suwidak taun. Lah iku sing ge turu wis pirang taun dhewe niku. Ana nek 20 taun niku turu tok. Tapi nggih tetep porsi tidur itu harus diberikan. Wonten karena itu haknya badan. Jenenge hak awak ora oleh dirampas. Makanya Abdullah bin Amr niku nggih ditukani Kanjeng Nabi. Innali badani kahakon. Awakmu iku lho ana hake. Hake apa? Diistirahatne. Hake untuk ditidurkan. Ini hake awak untuk istirahat, ora diforsir. Ngonten. Nggih. Dadi niki harus seimbang. Makane niki sering kula aturaken Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku selama hidupnya niku gerah niku namung ping kalih. Wonten. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya sampai menjelang wafatnya. Nggih. Di tengah-tengah perjalanan hidup niku sakit satu kali terus menjelang wafatnya niku satu kali. Niku wonten sing mencatat dalam sejarah niku beliau sakit itu hanya 2 kali. Berarti kan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku sehat. Ngoten. Dan sehatnya Kanjeng Nabi itu karena memang hidupnya teratur, pola hidup teratur. Nggih ngoten niku wau, tidure teratur, ora ngawur. Ngoten. Lah rata-rata ngapunten orang yang pola hidupnya itu tidak teratur. Ya niku sing gampang kena penyakit. Wayahe istirahat ora istirahat. Wayahe turu digawe melek. Wah niki sing bahaya. Kudune nek wayahe turu ya digawe turu. Lah niku ya Pak, oh, angel kula mboten saged tilem. Pun kula rem-remno nggih mboten saged. Nggih. Jadi Nabi itu pola hidupnya teratur. Pola hidup teratur. Pola makan teratur. Nggih. Pola pikir nggih teratur. Iki sing kadang pola pikir, pola makan, pola hidup tidak teratur. Niku sing garai gampang kena penyakit. Makanya Nabi niku dalam catatan sejarah sakit hanya 2 kali. Ternyata nggih pola hidupnya Rasulullah kados ngoten niku. Nggih. Beliau tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nene awake dhewe kan ora. Ya wat, pokoke enek sikat, pokoke enek sikat lha iku. Sing repot niku teng ngriki. Dadi ngempete niku sing angel. Jane wonten jurus sing gampang ngempet niku, poso Bapak Ibu. Wong anggere poso, insyaallah iso ngempete. Tapi lek mok janji-janji tok wis aku dina iki ngindari gorengan-gorengan. Ndelalah iso ditraktir koncone. Wis melok mangan neh. Wis ngono ae. Tapi lek poso niku iso terkendali. Makane Nabi niku rutin ya posone Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nggih mboten kok terus poso terus mboten. Nggih tetep pola hidupnya niku teratur. Poso ya ora terus. Wonten. Tapi dalam hidupnya niku nggih ana posone, ya kadang ora, ya kadang poso sing jelas rutin niku Senin kalih Kamis. Dan dunia medis, dunia kedokteran itu mengakui. Nggih. Orang yang ahli puasa niku nggih tidak gampang terkena penyakit. Dan itu sudah dilakukan penelitian, ternyata hasilnya seperti itu. Anjane ajarane Kanjeng Nabi niku nggih luar biasa Bapak Ibu. Ya, ngoten nggih. Lah niki padha kalih niki dawuhipun Ummu Sulaiman bin Dawud tenggene Nabi Sulaiman. Wahai anakku, awakmu aja ngakeh-ngakehno turu ndek wektu bengi. Ngoten. Dadi aja kakean turu. Turune ya standar, ya ana tangine. Cek ne besok-besok awakmu nanggone dina kiamat ora dadi wong sing fakir. Besok-besok nang dina kiamat ben ora dadi wong sing sengsara, ora dadi wong sing cilaka. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 07.54 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Saudara Musa, seorang kurir yang sedang melintas di Dusun Jayan, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha.

0: dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: kasih banyak buat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Artis senior Jawa Timur yang satu ini nampaknya juga bisa jumpa dengan Anda. Dengan kecantikannya ada aura tersendiri. Yo, kasih semangat. Tepuk tangannya meriah untuk Nyupalapa juga Rahma Citra.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mas, mau dilanjut gak nih? Dilanjut apa udahan? Coba kalau mau lanjut hadap sini semua mas. Yang gak berkepentingan hadap sini semuanya minta dua jari. Gak usah lempar-lemparan. Kita pengen happy bareng ya. Dihargai yang punya gawe yang udah ngundang New Monata. Pengen menghibur jenengan-jenengan semuanya. Dua jarinya mana Indralayu? Se, jilo manise mana jilo manise?
1: Mutiara kata hari ini. Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
3: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terjadi.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mira Chandica.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngor Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean. Umpomo lo mas.
5: Mati oke trit.
4: Desya Production.

0: Петя Прорекші.
1: Асой.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas

0: PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: sapa rela. Sitayu, kon ku anger tak kucing kon iki.
1: Apa?
0: Ya salah, ngene ku kliru.
1: Sebener ya, Pak.
0: Ah, sapa rutah lho.
1: Sapa rutah ya padha emang sapa rela emang.
0: Kon krungu jola-jola kok malah maju ae. Iki dudu bagianmu le kon iki.
1: Wah, blane Pak Gus.
0: Kon iki iso jola-juli ya?
1: Kon jola-juli maneh kok gak iso lho.
0: Oh, tapi ya kesuwen nyen ya, tau ngedung nang sawah bareng.
1: Ya semulange bapakmu ya.
0: Tapi latihan ngedung main kudu nang sawah. Ya lek wis iso terus kumpul kanca terus ya ngene iki lak ngono.
1: Nang kebon bareng misale barongan ngono ya.
0: Sik, jola-juli ayo. Dodol tinuku sing dhisik aku mbarek kerja mari terus mbarek safari mari. Sange barek menawar tak kok tunggu. Tadi tak kon di si iya boleh. Isa sih?
1: Ya isa kok.
0: Ayo,
1: tapi sih ya.
0: Ya wes.
1: Rengan lo.
0: Awas kau ngelibet ya.
1: Bok. Nek kasih teman tak kuat tak temen lo. Lapo. Kita cincin. Rasa makara cilik ya.
0: Rengan lo. Saya ngitung tak kumat kau nih.
1: Ayo.
0: Nunggu malampune mati yupai mati serondol babi
1: ngawur rekon dulu
0: gak aja nih yo pari yang gak saya naik ya yuk
1: gimana ya
0: iya.

0: dalu.
1: Nanti minggat aku nih.
0: Lah kon sampun oh bukaane ta?
1: Bukaan kidungan iki lho.
0: Oh iya iya ya.
1: Rengono. Tak bukae ya.
0: Iya.

0: ngejar kan iku. Jeng kepokon julekno iku.
1: Kale kok nak koyo wayang golek ayo.
0: Aku koyo wayang titi.
1: Mau rek ngene yo aku iki sumpek yo anane tak rawang ngidung-ngidung mong.
0: Bakon sumpek bandak.
1: Lho ngene lho. Tak dodono persoalane.
0: Ya wis persoalan apa?
1: Aku lak mlaku-mlaku ah.
0: Wis,
1: tapi gak nang tunjungan yo.
0: Nanti
1: mlaku-mlaku nang pinggir kali yo. Karo nyambut gawe karo SSS. Sebab nyambut gawe lek dipengpengno terus awak rusak. Soro tadi lek pegel yo ngasu ngono lho ya. Terus tak ono arek wedok nangis yo.
0: Sana yo.
1: Yuk, becik.
0: Kali aku lapor nak
1: loh, aku tak dalam rupamu eling bapak.
0: Kalau kata sampel lah, om bapakmu koyong ini lo, layo ganeng aku bapakmu.
1: Kang Nuyu ngesak norek ikut tak takoni jari ni. Kata di peksorabi karu bapak ni. Arek gak gelem terus minggat.
0: Wong tuan sing salah yuk.
1: Nah, yuk salah yuk ngono. Anu yuk.
0: Wong salah kok salah.
1: Salah.
0: Salah.
1: Arek durung cukup umur kan sik sinen sekolah aja di apakno?
0: Aja dirabekno.
1: Lho, lak eling aku nu kaset loro pangkon niku.
0: Ya eling ae lah mesti gawe awake dhewe.
1: Ngawur kok durung melok.
0: Oh, wis melok kok niku. Nek meloke pancen gro melok bahane lak teko aku aku niku. Kau ni kau malah lali ambek kancane kau ni tu.
1: Pak bahan sing di mau re.
0: Bahan kau nang gonku iko.
1: Lo iko lah nak utang iko.
0: Nak utang sing entah ni ya bojomu dhewe kau ni.
1: Terus ngene yuk, terus tak jalan do oma, yo sakno tak tolong, tak lapor no karo Pak RT, lek nyoto arek iku banyak minggat. Terus tak balik nona wang tuan, dek gak gelem mati. Terus tak ada nyambut kau yo nyurung cikar, yo nyurung bemu, kayane tak gawe. Ingone arek iku sakno jane ngono nit rasane atiku iki.
0: Nit e.
1: Nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping.
0: Timbangane bergamping nganu berwedi ae. Bersamping. Samping lho.
1: Iya dadi saiki aku ya kadang-kadang lek bengi ya melok arek-arek, ya melok grup arek-arek kadang-kadang.
0: Ngene lho ya. Dadi nek kon niku ben bengi ngluyur melok grup barang apa meneh arek wedok jange kon sirap sih.
1: Iya.
0: Kon rabi ya.
1: Lah iya wis ngerti wong padha anu
0: nah iya padha wayang aneh ya. Aduh masalah. Pak kon nggo yo iso koyo ngene rek.
1: Lho sapa? Lho adik.
2: Sis. Apa sampean nduk kene iku?
1: Lho lah iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak dicak ngidung.
0: Lih, iki siapa ya? Iki adikku. Adik sekandung
1: engkang Yayi.
0: Engkang Yayi ya.
1: Ingkan rayi,
0: rayi ni ya.
1: Ya dek.
0: Sak apa ibu? Sak pada ya.
1: Iya.
0: Terus sekandung ya.
1: Ya sak kotak lah.
2: Cak, aku dulu iki lo cak. Kau pernah ke jenis apa sih?
1: Ya yu.
2: Lo lanang tawa itu cak.
0: Nih, iki kepingin dulu.
1: Aku nggak kepingin dulu ngawur.
0: Kau kesini dulu omahku.
1: Lah apa mamu ngomong
0: sama? Ibai anak pernah teman ya?
1: Adik, adik.
0: Iyo aku nek aku nek roh arek wedok ayu ngono omongku lho mencel-mencel.
1: Le, apa sih ayu apa sih? Kok arani wedok
2: lan. Iku lho aku nek ndelok lambene koyo wedok tapi sikile kok lanang.
1: Iki yo apa yo arane ngene
2: iki
1: ya?
2: Lah iya apa?
0: Iki mesti arek iki ya bagi saran yo. Ngene lho Mas Tolo ya. Pokoke ya wis pokoke aduh masalah kok. Aku lapo sih kok.
1: Lah apa lambe kok jiwiti?
0: Gak ngono, aku pokoke ya nek teman-teman iki kadhe sampean aku I love you.
2: Kon koyo eh, mau jok gelem, Cak. Mau gak gelem kok.
1: Mbek gawe apa arek iki pajak.
0: Pajak. Kesangane aku iki mateni wong ngono. Ya ora bibing pat mati kabeh ngono.
2: Pajake pira, Cak? Pajake.
1: Ya ndelok kari ngejir ae sih yuk tak delok yuk.
0: Kalau kau lapas itu gaya-gaya ini barang lo, katanya nyopet aku.
1: Pipimu lo ini pajak deh. Tapi
2: ini.
1: Tapi lo ndelok siungi ga ada lagi.
2: Mau jawab emang dorong dah, nana siungi ngono aku.
0: Aku tas mari di pangur kok deh.
1: Iki ono apa nopo kok susu, mesti yuk.
2: Aku tinggal di penol.
1: Apa?
2: Neng tini ku lo, melayu boleh sampein cari kak kerasan lo oma.
1: Kak kerasan tenan di terus.
2: Hah? Minggat.
1: Hah?
2: Minggat boleh di penol.
1: Minggat.
2: Yo.
0: Wes, aduh masalah. Paniku ngawur ae, semapet ngebiyuki aku.
2: Saman niku ya napa sih wong cacak kula semapet kok enak-enak.
0: Cacakmu lho tulungen.
2: Lho, nggih sampean rewangi lah ngoten.
0: Sapa ngrewangi?
2: Sampean.
0: Kok kirim men aku.
2: Cak, ilingo cak, aku cak, ilingo cak.
0: Ngopo-opo aku iki wis malah kebobohan ngene iki lho.
1: Lho,
0: nek aku sing ngomong niku. Sapa maneh?
1: Sampean niku mara tuwa.
0: Lho.
1: Pun melok-melok. Urusan duh. Anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak.
0: Kok kamu ini sepeni kula, kok?
2: Cak, ilingo, Cak.
0: Ilingo wong kancamu kok maratuwa iku lho.
1: Saniki anak sampean jange kula rabi, Pak. Eh, dirabi, dirabi. Iku dolormu iku. Lho bebek lan apa mriki, Pak? Lho cacamu, lho cacamu iki duwe lara iku, lara gendeng.
2: Mboten cacah iki opere
1: aku sampean ngurusi kula, nggih. Sampean ngurusi paman sing ngene. Lek kula niki pun jange dadi bojone kali dini, sampean pun aru-aru. Pekara kula damel lek kula damel ini ku urusan kula, Pak.
2: Sabar ta, Cak. Ilmu aku ki adik penuh, Cak.
3: Ling, eling. Loh. Eling adik iki, Dok.
1: Loh, yuk. Waduh, ya apa? Loh, adik.
2: Lah iya sampean lapang kok sampean celuk bebek iku lho. Wis pekon ta.
1: Wong aku kok celuk mara tuwa iku lho. Padahal yo mon duwe mantep awakmu.
2: Lho. Napa ora aku gandengin cacak kula sih?
1: Oh, foto ngene kaya sumute padasan.
4: Lho, sapa iku?
1: Aksi, Gak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam.
3: Ngene lho, no, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelem.
1: Aku kalau tidak hidup berdampingan dengan bakul kapur,
3: sing ngapur pilingamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho.
1: Cik yuk,
3: nasi. Ayo, nibo maneh.
2: Ayo, dorong-dorong iki gecoki tak ayo.
3: Wes gak gecoki.
2: Lho, ngono ngeblak kok lara.
3: Wah, lara bandak.
1: Wes ta yuk. Sekarang aku pasrah padamu.
3: Tak kaya apa aku mbawakmu?
1: Soalnya adekku saiki wis aku pasrah yuk, pokok kok gaya apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku semalu dengan teman-teman.
3: Heeh, blur, teman-teman. Kan iki isin mbek teman-teman niku apa?
1: Tulah jae enak jae, jatulah jae ci. Kuntul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang.
2: Gendero Londo.
3: Eh, Tantiti.
2: Kuburan mayit.
1: Pambi abang.
2: Ketanda mata.
1: Pedak pupur.
3: Kayak nampok piling amin.
1: Oh, omplonga.
3: Wes lo kena kan minggat toh.
1: Pedik, wes yuk tak tinggal dek.
2: Nanti
1: pun aja.
3: Loh. Wah, wis temen.
2: Sopo iki Cak Yayu?
3: Sik tah iku cacakmu iku duwe lara saraf ah. Gak kliru ngomong soro aku.
2: Gak duwe lara saraf gak iku asale ngono lak nolong ning Tini ta. Lah ning Tini ku gak tega ndelok Cak Tolo iku.
3: Lah Tini ku apane Tolo?
2: Heh, asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho.
3: Kok wong liya ya?
2: Iya wong liya nang saiki mendalem mbek.
3: Kartolo mendalem mbek Tini ya?
2: Iya.
3: Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ana terus awakmu.
2: Balaka. Wis padha gedene iya maren.
3: Iya apa?
2: Iya.
3: Kon seneng.
2: Heh.
3: Ane aku jual mahal iki.
2: Lho, sampean jane ngomong ngono lho ya, nek pancen sampean gak seneng. Lho, alas sawangane wong lanang kok sampean sitok-tok. Gak kurang wong lanang.
3: Dendi ae.
2: Wis yang sip iku lak gelem mbek aku.
3: Ana pasar sapi lanang tok. Kon aja ngono sik jenengmu sapa sih?
2: Jenengku ta?
3: Heeh.
2: Sisiati.
3: Sapa?
2: Sisiati.
3: Sarmi.
2: Cak, ndeloi cak kuping sampean.
3: Bari kelapa grapa kuping bareng iku.
2: Masalah cak.
3: Enggak ono ae.
2: Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi.
3: Kono cak kelakuan aja kene iku. Pancen kono iki isin-isin kok. Saya ngene lho, Sus ya, cak mati. Sus, sapa?
2: Sisiati. Oh, dak diglangsar ae.
3: Gak, Sisiati ya.
2: Iya.
3: Kok waktu temen jenenge tok koyo ngene. Kok arek iki lambene ya.
2: Lho, ya jelas apa lambeku?
3: Daging.
2: Sis. Apa?
0: Omamu ndek ndek jane.
2: Omaku. Heeh. Kata gowo.
0: Desane bekecot ta. Tegese ngono desane kampung endi?
2: Desane ta. Heeh. Simo.
0: Eh?
2: Simo.
0: Simo. Heeh. Simo ku ndi ya?
2: Simo Kalangan iku lho.
0: Oh, nggone ku Pat Ngulon iku. Endi?
2: Nek Kupang terus Ngulon.
0: Kupang Ngulon ya?
2: Iya.
0: Bemune pira?
2: 100.
0: 100.
2: Iya.
0: Lek kan iki temen lho ya aku kamu gak ana uang ya.
2: Iya kok.
0: Pokoke kan
2: din. Eh? Mesra temen.
0: Mesra? Ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra.
2: Iya apa ngomong apa?
0: Kok arek iki nyedek-nyedek tak arek iki kok.
2: Oh jangan ngene ta, Cak. Aku malu, Cak.
0: Ah, Cak Cek. Hei. Salah banget nang lambeku. Le, sis. Wis pokoke ngene, nek kon ngarep ngomong padha gedene ya.
2: Iya.
0: Saiki paman kon tak iku ya apa ngono. Semoga kaya kayak maratua mbak, maratua lanang pedek itu loh.
2: Oh iya iya wes.
0: Apa cek?
2: Wes.
0: Apa cek?
2: Pindahkan cuman cek.
0: Ladalah, iya iya iya.
2: Iya
0: iya
2: iya.
0: Iya iya.
2: Tapi saya saiki ngetan tang ngulon.
0: Dalam pisah-pisahan itu.
2: Nah ini sama ngulon, tak tetap ngulon, tak harus berdoa sih.
0: Tapi sih kan tak rabi, gerim tak kakon itu kok.
2: Aku sama rabi.
0: Iya.
2: Sik tak tarin awakku disik ya.
0: Iya tarin.
2: Susus, apa? Meneng wae ta cak kok diguyu wong akeh iku lho.
0: Wah, kok wong-wong.
2: Kon gelem ta dirabi ayu. Ayo gelem sik. Tapi aja kaget lho ya. Yayu iku umure karek sak gongan tok.
3: Kon ngancam aku apa to? Wong jange bojone diancam sak gongan barang.
2: Wis saiki ngene lho aku wis apa dari sampean pokoknya aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak.
0: Pasrah ya.
2: Iya, pasrah bongkoan.
0: Ah, ya kata bongkoi kon ngawur ae agane suket ae dibongkoi. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya.
2: Iya.
0: Nah, terus wetone apa, ngono gaweane dina apa ngono ae.
2: Weton aman apa sih?
0: Weton musik masih apik pola lan duduno.
2: Wetonku ta?
0: Heeh.
2: Wetonku?
0: Heeh.
2: Selasa pon.
0: Selasa pon wetonku Jumat Kliwat.
2: Loh, kok apa sih cak kok Jumat Kliwat iku?
0: Jumat Kliwon.
2: Itu men ketemu piro? Ketemu piro?
0: Jumat Kliwon, Jumat papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya. Heeh. Lah ketemu apa?
2: Selasa pon.
0: Selasa pon, Selasa 5, pon 3, 13, 14, 10 sampe piro, Mang? Sampe 13 16. Wah. 16 terus digawe arisan sing 50. Terus jelungno ansip.
2: Loh, 6 likur iku gambare apa, Cak? Gambare apa 6 likur?
0: 6 likur iku mesti ini gambare bebekmu, Pak. Kene lawang blalanan ngene gambar-gambar iku khusus kene
2: khusus. Ayo tomboki ngono lho.
0: Aja main tapi kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon.
2: Waduh, Cak, ya mau durung dadi bojoe kok dipecel gegermu.
0: Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik.
2: Ekonomis.
0: Lho pelit aku.
2: Walah, aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diurus kikit ngene ku ya mau.
0: Lah tegese ngono aku cara perhitungan, Dik, gak bro-broan kaya kanca-kanca ngono.
2: Sampe niku njaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok ngrumbul, nek wis mari ditukokno ditinggal.
0: Lah kate ya apa aku mbayari? Kok sudi men nang ngono?
2: Ya gentenan lah ngono.
0: Nek arek-arek nang warung aku melok terus arek-arek akeh aku sing ajak nang warung ngono.
2: Iya,
0: wis. Lah ya jogro.
2: Aku maren ta aku tak muleh, Cak.
0: Eh?
2: Muleh.
0: Wani ya?
2: Ya wani.
0: Duwe sangu kon.
2: Nyangoni ta?
0: Lah pira njok pira kon?
2: Wis kene sak anane duwe.
0: Apa wae jane tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan.
2: Gelem gelem pokoke kena gane Pak Bemo.
0: Kendaraane pira?
2: Wis dah tak endi dah nyangone kok kakek ngomong.
0: Sing nyangoni ku sapa iki tak kok disangu kon.
2: Lah iya aku iki gak duwe sangu, jange sampean sangoni ta.
0: Rasakno nyangane kon, mungkin dhewe playon iki mang tak no.
2: Wah apes gak tau kenal wong kenal pisan.
0: Wis ngene sus. Ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko nduk embong aku tak balik nang tak terneng ya.
2: Iya wis.
0: Lah aku kena-kena ya.
2: Iya.
0: Ayo.

0: Lah iya arek iki apa tak balen-baleni koyo ngono, tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan nang duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe. Awak dhewe. Awak dhewe lah terus opo iki? Nek tak golek ngalor gak ngidul, tak golek ngidul gak ngulon. Golek nang embung sawo ya lek ana. Wah, apa iki? Ya apa ya? Tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar. Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat?
1: Buat apa?
0: Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Kok mampir? Iku sapa sih melok aku? Wah, wow, nak sumpek-sumpek lagi duit gak nyekel, Semarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, iki lek ngono, enake tak lek ide wae. Coba mbok bengi tak melek ni sore kayu. Dene iki tiban klopo ya apa sih awak ngono. Lah iki mbok kanca-kanca sitok ta ya apa? Mbok ngidung-ngidung yo gak pernah aku iso oleh wis kadung bingung. Ayo lah apa kepethuk ya ayo lah dik kumang ya apa? Tak delok teko doan ya ayo waduh mepet-mepet sampe meh kejegur kalen dek. Wis wis ya apa ya? Nang bos ya lek ana utang-utangan lho. Aku lek ndelok ngono lek disoba terus suwe-suwe kek kono ya mencep lah ngono. Dirang-rangi awak dhewe ya ado suwe-suwe lek ngono. Wis sing penting iki duwe-duwe didik tak goleki sampai di mana aku cari. Iya, berangkat. Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencet nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah. Kecepit. Yeah. Ah. Kaya bingung rasane atiku. Iki delok omah kok rodok mumet wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek pancene batinku sing owah. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dik, dik tini. Melayu nang lengi semut pokoke sedeng. Tak tututi tapi gak iso bali, Dik. Yo. Bakul gethuk. Tak enteni. Kepethuk. Tak enteni, tak enteni.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan.
1: Itu guyuan. Aku biyen iku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen dikutang bapak ning ngene, "Oalah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter. Tapi jodoh gak kena semono." Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iku ya nyukupi. Bendino tak oleh no sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang. Lumayan. Masih aku jiwa seni ini ya gemi. Ya hati-hati, ya nyatane. Aku melok rekaman ini iso. Enggak ya mas itu. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange ngunjuk no genteng. Ulan selo ga oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar situk. Lah rene bojoku iki kepengin dokar. Eling-eling gotong royong ya dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wakoe. Ya ono sing turu, ono sing lemu. Jarine takon tanggaku cak sapari, nek numpak ngoten niku mbayar piro? Ya ndelok suwe gelis e, Dik. Nek suwe kok ya sampai 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku. Sebab 10.000 kok ambek mumet-mumet. Ngono tanggaku takon, lah sampean mboten tau numpak. Ya sak karepku Dik aku numpak. Lah mbayar gendeng wong tekku dhewe kok mbayar. Alah dokar ya sial terus jangkul mulai esuk. Wis dokar tak dol saiki nganggur. Jangan nyambut gawe. Nambut kaya nandi selok bakar gak lancar belak. Wah tukang pangur kaya
2: kontong ngelumut kebong lontong cokot semut
1: mamulo mamulo jadi kelasin gak resipi sebeli ay turun nyambut gawis keperuk wong gendeng
3: loh ri
1: loh
3: waduh kon loh lupa sama gua.
1: Kon iku siji nang
3: kok gua bareng. Wah ya panggling rupane jek panggling suarane ri.
1: Ya tak panggling ambumu lho.
3: Lho. Sebab yen aku lak lemu hari saiki rada turu
1: ya. Aku pikiran kan.
3: Ya apa kabar arek-arek?
1: Eh?
3: Kabar arek-arek ya?
1: Ya. Ya aku bingung.
3: Wes. Ya pring-prung pring ori, pring-prung pring Jawa.
1: Ya. Ya sing ndi sing ana ngono lho.
3: Wah, ya apa pasang?
1: Ah, pada waras.
3: Sudah lama enggak ketemu ya.
1: Omong kamu itu sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia ngono lho dicampur-campur ngono. Wah, omongan kadang-kadang wis gak usah jaman saiki iku.
3: Oh, wis suwe gak petuk barek menol. Eh, banyane wong iku kadang-kadang ya kumpul kadang-kadang ya bisa.
1: Iya, iya, akeh gak kumpul lho kon tinggali terus.
3: Lah tak wara kabeh katut Pak mbon kuat cek ijen malah. Ya apa?
1: Ya apa?
3: Jalan tari iki. Eh? Kon gak ro iki. Apa iki?
1: Iki lak sarung ta.
3: Ngawur iki ndoke bajul putih iki. Iki lek sawaya kon malam Jumat melok aku numpak bajul putih ya. Teko Segoro Kidul nang Segoro Lor wis gak atik mbayari sak jam situ.
1: Kon suwe tak kendeng ning. Ya oper iki mono sarung. Lah apa iku bajul putih?
3: Kon iku ngawur iki apa iki?
1: Lho iku ya anu koloran.
3: Ngawur iki. Iki ususi Sultan Pajang lho. Loh, iya ri, wong iku kepethuk aku nek no, gerdu Bapak Parimono ngono.
1: Mamula mamula kan iku wis kan iku demot ae.
3: Ngawur. Lah iki apa iki?
1: Wah, iku ya goblok iku.
3: Sopo?
1: Goblok.
3: Ya kon gendeng.
1: Lah apa iki?
3: Iki ngono, kulite kebolando.
1: Lah, lho masih didelok iku goblok aku kulite kebolando ngono iku.
3: Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek.
1: Ilmu apa? Matematika ta?
3: Ngawur ya ilmu, ilmu sing iso digdaya lah iki. Apa iki?
1: Iku ta?
3: Iya.
1: Iku ya anu iku kaos utang.
3: Ngawur e.
1: Apa
3: iki? Ya iki sing iso miberi. Aku nang langit sapitu ya. Klambi onto kesumo iki. Oh. Iki lek digawe iso.
1: Wis nemen-nemen kene iki ya apa sih lho. Wong ngono klambi onto kesumo iki lho.
3: Lho, Ri, uangnya yang penting nyambut gawe.
1: Yo iya.
3: Gendang gendung, gendung gendang.
1: Tapi tadi curiga nih tonggo.
3: Apa mana kan wis rabi?
1: Nah,
3: anak uang gak kok ingonnya apa gelem?
1: Iya gelem.
3: Kan gak gelem dong.
1: Gak gelem.
3: Lo yang mana nih? Gua pusing penting berusaha. Bu, aku mepet nang konco, bu, mepet nang opletter, aku kangen.
1: Sinti salah nih. Sinti pepet zaman saya gak gelem lo. Wong iki kok jam butuh no mepetan terus saya ta.
3: Wis aku
1: penting usaha dhewe-dhewe.
3: Aku tulung ndek dinane iki aku pengen gak nyambut gawe ya.
1: Wis gak nyambut gawe?
3: Lho ya apa ing? Aku duwe ngoni-ngono ucul iki. Ya paribasan iki ya, sawah gak matun,
1: yeah.
3: Kebo gak nuntun ya. Sirsiran gak iso rukun. Pedot setengah dalan.
1: Lho, tadi kan iki patah hati
3: ngene. Loh, ya apa ri?
1: Teman-teman sampe kedodot aku
2: nek. Omong
1: kaya terakun. Maksudmu ya apa maksudmu?
3: Maksudku ngene, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik.
1: Iya.
3: Ya dek ya.
1: Ya apa cak? Kalau mau kemedi ambek aku sih lho. Kan iku pernah cacak ambek aku
3: iki. Ya tak nyambut gawe ya apa aku tulung.
1: Ngono ta? Tapi kok nyambut gawe kasar-kasaran ngono gelem sih kira.
3: Kasar gelem halus gelem.
1: Oh, sebab iki serabutan aku biyen iku ya tau melok nang majikanku ya.
3: Pokoke aku iki agak sri pokok gak nok bosi ngono pating gelunduk aku.
1: Iya, wong. Siapa iso kaya dadine timbangane buruk.
3: Pokoke kandhane ana bos mulai aku nyambut gawe nya kasih.
1: Oh iya iya, nek kuatir. Tapi kon kudu sing temen lho ya.
3: Aja
1: pek binek lho ya.
3: Wis, aku sumpah.
1: Temen cepet dhek iku majikanku nyewakno pengeras engko nakon nyoba ngemi.
3: Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri.
1: Iya iya. Tapi kon aja ngene lho, sesuk kon aku matang ngene iki.
3: Enggak ri, ya wis.
1: Temen ya.
3: Saiki
1: sing wani sehat.
3: Pokoke bayaran terserah wong kaya jiwamu. Ya,
1: ya sing engko tak sodorno pe majikanku kono, ya. Kita ompo lan gak ya pe cari aku.
3: Lah saiki kono njok numpak dokar, njok numpak becak ke Surabaya.
1: Kan opo?
3: Ayo. Kon numpak gigiri gajah kene.
1: Lho kan iki apa sih lah.
3: Gua aku tak ngerti ber.
1: Wis kumat maneh, kumat maneh. Lho kono njok engko tak lo medeni kon lo ah.
3: Ya saiki gandengan tangane.
1: Ngono ta?
3: Numpak sepur apa numpak becak?
1: Ya sono aku ae lho, numpak sepur iki numpak nok ndi wong ngene
3: arek. Lah aku ae.
1: Iya.
3: Lewang lewang. Koyo wong bengok.
1: Nare iki piye nek bapakne dagelan nek gak ngene. Kok iso ngidup padha
3: ngutruk. Oh, meringis untune. Untune atos.
1: Sampai iya, untuk kabeh ku atos omonganmu kon
3: iki. Kon kon koyo wong gendeng.
1: Kon
3: koyo wong gendeng guyang-guyu.
1: Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nonton si Waras ya kon iki. Oh, iki tak tuntun ngono
3: lho. Ayo nang ndi iki?
1: Ya kon namanya majikanku.
3: Ayo,
1: ayo ya.

0: iki lho anak-anak nek gak nurut wong tuwa temenan. Duwe anak sitok. Biyen tak tuturi, kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne ya ngono tak tuturi, gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes. Mbokne saiki sampe odare udara. Wong arek sitok gak nurut ya apa karep kuwi. Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa. Saking bantah wis gedhe, kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Wis. Tin. Waduh Tin, ya apa kon ngene iki Tin? Kok kon kok tega barek bapak kon niku?
1: Nangis ta, Pak?
0: Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku tak golek nyari nyang ndi nduk, kok gak kepethuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kono.
1: Jadoh sih Pak sampean iku lha ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean peksa ae ngono mau mah babak nyengkre.
0: Kon niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut ta barek bapak. Wong atas de mamano kaitan gak seneng suwe-suwe kon lho. Temenan
1: enak wong, apa wong di bojo iki?
0: Lho ya apa wong di bojo mono banyak mengandung vitamin ngono lho. Nurut ta bapak wis ta bapak gak kurang-kurang nuturi kon eh. Kapan maneh? Mbokmu ya gak ono. Ngono lho.
1: Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno ya gak seneng.
0: Kon iki milih sing ya apa, eh?
1: Hah?
0: Tak rabekno iko, pangone wacari kok gak gelem kon yon.
1: Kenapa aku sampean nabekno arek angon niku?
0: Ya gak apa-apa mas arek angon mesti ngono lho nyambut gawe ning gethu iku kon iku.
1: Gak apa aku milih dhewe ae.
0: Milih sing ya apa kon?
1: Hah?
0: Milih apa?
1: Ya sasirku.
0: Sasirku aku sumpek-sumpek kon tak rabi dhewe. Tak rabi tanggoku dhewe kok lho kon iku ah kok iso.
1: Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ana sing nulung. Arek iku ya apik ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek iku Pak.
0: Lanang.
1: Iya Pak, mosok padha wedoki.
0: Terus jane ditolong ya apa karepmu?
1: Hah?
0: Karepmu ya apa?
1: Sajane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku, tapi aku suwe-suwe dadak gak mentolo Pak ndelok areke Pak.
0: Tetane gak mentolo.
1: Iya.
0: Mari ngono.
1: Ya
0: mbuh. Iku bare wedo saiki ngono drabek wong tuwa gak gelem nang njaba kepethu arek lanang gongsel ae ngono.
1: Ya gak Pak, aku ki sakno ndelok areke anane aku ki jange muleh maneh iku ya. Ndelok areke iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngingoni aku. Sampe nrup ya gak pegaweane ngono Pak. Melok gak tega men.
0: Nyambut gawe apa?
1: Ya nek teko iku tak delok budal sore ngono. Teko pare esuk iku celaan barang
0: tuh are wah jane kenal are ikutin golongane maling iku mesti apa budal bengi nek gak maling kan iku
1: enggak Pak golongane sidakan
0: ini apa sidakan
1: masuk garo ya Pak
0: sidakan iku apa
1: sing gaene iku lho panggone terop
0: bowo ta
1: Pak
0: apa
1: ya wong papa sing banyoli wong ae ya Pak
0: dagelan?
1: Iya
0: waduh Tin cili tak gede nokon gede-gede kok rabi dagelan
1: dorong kok Pak
0: aja rabi dagelan kepala rabi ketoprak kodohai tapi apa aja ini Tin bapak ini gak ngelarang kon soalnya wong seneng wong cinta ini lah gana toko ini tapi kok ya mulia bapak ini gana wangi ngono lho belum kan gak mulia ngomong
1: Pak aku ya nyengkir tapi sakno aku nek eling arek ya sakno wis suwe lho Pak ngingoni aku iku sange ya apa sih abot-abote dhek iku kepengin nulung aku ngono lho.
0: Masih nulung ya nek pamrih mesti arek iku seneng barek kon ngene.
1: Ya gak ngerti Pak soalnya pamrih enggak iku pokoknya aku wis matur suwun sih ana sing nulung aku nyingkir teko omah.
0: Saiki mulih.
1: Mulih nang omah maneh.
0: Masa sih omahku wis tak dol hari ini.
1: Ya apa sih Pak sampe tinggal di lu ae kok tak
0: nulung. Digawe sangu golek kon sampe teko ndi-ndi omah gak duwe arek. Saiki ngene Tin nek kon anjene gelem ambarek iku ya gampang. Saiki ayo nyanggone pamanmu kene.
1: Nang paman Pak, iya. Aku seneni Pak.
0: Oh, tanggung jawabnya bapak sih.
1: Iya aku kari-kari ya sama buat dice ya Pak.
0: Sementara kon manggon kono, jadi kok anak jodohmu bareng aku gampang ya.
1: Iya.
0: Ya.

0: tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok kaya ini. Atik sawahku ombo, pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali wolung bau, kidule kali 10 bau, lore kali petang bau mane, turung tengahe kali. Ayem wis, mulane sing dadi wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku, nandur kentang. Wetane omah tak tandur kentang, kulone omah kentang. Kidule omah kentang. Lore omah kentang, aku nang tengah-tengah pole kentang-kentang. Ngono nek panen nggo pono wong wis. Lah aku termasuk sugih tani. Termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawe-pegawe iku. Tukang-tukang sing diarani ngeringkesi kentang mikuli teko Tegal go nang omahe kelompok nang gudang bleng-bleng. Bengi ditutup, gudang dikunci, kaca turu aku. Kentang gegeran nek kancane. Oleh gegeran ngene, unine kentang gegeran iki. Siji, wong barek kentang siji. Nek wong gegeran ono sing gremeng-gremeng ngono sawatan. Ana kentang gak le gegeran. Suarane liri tapi guyokno. Lah wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing jarane wong maju kaya aku kadang-kadang aku iki mengikuti resepsi, kadang-kadang aku memang seleksi, kadang-kadang aku mengkonferensi, kadang-kadang sanusi, terkasih. Sopo kon, lu kenapa nak muli kon ni? Oh, masa tu gedein kan sini impun ni, kan sini ngeramut, karap nunggu je, oh, pokok diku riri.
1: Lain ni biasa jengi kalau impun ya bang.
0: Ngapa impun aku? Pokok diku.
1: Kalau langsung ngeriki malih, nyambut damel tengeriki.
0: Lah iya sih, aku juga ngusir, juga ngelereni. Mutung-mutung karepmu diri coba tak? Eh? Kau ngeliat ngarepi oma gak mati kau apa? Aku ngerti nek kan bisa montoh tapi nek ngarep biasa ngarep oma yuk lereh tolak-tolak
1: buatan mutung wah
0: kaya apa?
1: Patas duit gede
0: terlalu gede
1: bicara
0: aku gak salah oh dihapur aku
1: malah aku lho mbak melok-melok kesangkut
0: lah iya mulanya ya ya kok tak kandani ya ojo melok kabuli canga ngerti ya kabuli canga itu dikusah per gak karena tujuannya ini termasuk kan pemuda parasit nah, pemuda tanpa haluan ngalor-ngalor ngidul-ngidul gelendang-gelendung kan ngerti ya apa gak ketiri-tiri ini ya kok gak kandani oma medak ayo ngerti latar iwan ini latar muka ono kan ayo
1: mbak Tan soalnya kalau ini bingung mbak Tan duwe latar ngerti
0: ya ya apa kan
1: bingung kalau ini kok aneh ngerti
0: lah ya kok kakak atut
1: kok mau dikabari
0: kalau gak dikabari kalau kamu atur kamu boleh atur kamu rupamu kok cibuk
1: ngerti lho pak kalau ngeriki ini buatan nijek
0: iya iya iya apa-apa ambil siapa kalau ini
1: kalau ngeriki ini buatan nijek
0: lah iya ambil siapa
1: gak kali panjak-panjak nih
0: lah apa kerja panjak-panjak
1: loh dari ini penting dikongkan guyu kali sampai lah
0: ini masalah ini gobloknya kalau kamu termasuk godok petong turun kan guna tak nol ini gak ada hubungan yang panjang rumah tangga ngerti ya
1: ngerti dah
0: lho yang panjang tak
1: nol itu nih sampe nol ditabui kenapa ini ditabing kan
0: kan ditabung rekaman dari kan itu nah apa lah kan itu
1: ngerti lho Pak Kesman
0: iya iya iya
1: sing pun gempun mau kesannya kita tertipakan malih
0: kan yang harus hati-hati ayo ngikuti ini hai
1: toplok iki kuwi nggih anu pun dadi pangunan-ngunan.
0: Iya Pak, iya Pak, iya Pak.
1: Jiwa seni niku mana yang suketnya ketel?
0: Lah,
1: nah kita harus merenggut di situ.
0: Dadi ibarate kon koyo sapi lah nggih.
1: Lah sampean koyo pedet.
0: Eh, kon niki mang ya apa sih maksudnya?
1: Kula enggak ada rencong.
0: Arek mangku lu kok rencong ya.
1: Nggih, kula betake pembantu malih.
0: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
0: Tapi arek di bojo tak bujang.
1: Bujang.
0: Nom tak tuwek.
1: Gue tak sih enam ganteng.
0: Iya iya, aku butuh tenaga.
1: Kamu pak sayang pak.
0: Apa?
1: Arek ni ku buat tape penuh pak.
0: Lo, apa ni utang kita? Utangnya akeh.
1: Batu soal hutang.
0: Iya pak.
1: Sok urat saraf ni ku sok dah ini.
0: Lo anu pak? Terganggu urat saraf jiwa. Anu penyakit jiwa.
1: Dateling, dat enggak nak eling ni ku enggak. Komplit arek ni pak.
0: Aja kau cari ni. Kata no, nak eling komplit arek. Kata no, si gak bijak. Siapa ni?
1: Anu arek ni ke? Ini ni.
0: Oh iki kare.
2: Iki nggone
3: sing diwaroki.
1: Lho. Kok warok.
0: Iki, iki.
1: Nggih,
0: dan warok penoroga.
2: Aja waro.
0: Aku majikane ngono lho iki kon.
2: Iki borone aku.
0: Kok walik.
2: Kok walik ngono.
0: Kon iku boroku, aku jenagane.
2: Kok ngomong napa? Iki borone aku, tadi aku niku boro sampean ngoten lho.
0: Ya, kok ora walik.
3: Kenalaken, Bes.
0: Lho, niku aku Besa. Kok kuwi malah ngerek Besa.
3: Kenalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
3: Kanyen sapa?
0: Ganteng. Oh, ngaten sik nom iki.
2: Tapi sampean mboten percaya.
0: Apa sih?
2: Nek kumat lho, niki lho, terus ngeten niki terus bajul putih.
0: Ayo enggak sarung diwel-wel sarung ngono kok kudu ngawur. Tere,
2: nggih,
0: dan warok penoroga.
2: Aja waro.
0: Aku majikane ngono lho
2: kon. Iki borone aku.
0: Kon kualik.
2: Kok kualik ngono?
0: Kon iku boroku, aku jenagane.
2: Kok ngomong napa? Iki borone aku, tadi aku niki boro sampean ngoten lho.
0: Ya Allah, kok ora kualik.
3: Kenalaken, Bes.
0: Lho, niku aku Bes. Kok kuwi malah ngerek Bes-Besan.
3: Kenalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
3: Kanyen sapa?
2: Ganteng.
0: Oh, ngaten sik nom iki.
2: Tapi sampean mboten percaya.
0: Apa sih?
2: Nek kumat. Lho, niki lho, terus ngeten niki terus bajul putih.
0: Ayo enggak sarung diwel-wel sarung ngono kok kudu ngawur aku.
3: Nah, sarung napa? Rasane napa,
0: Mas? Iku apa sarung ae?
3: Ya sarung.
0: Ngono ya bajul putih.
3: sing ngomong bajul putih sinten?
0: Ya kon.
3: Lho lah napa?
0: Sarung.
3: Mboten ngomong kok sing ngomong niku lho sinten?
0: Samari.
3: Ya gendeng ya Pak.
0: Kok bentuk kok. Kok niku tak
2: lho. Kon kok malih-malih pantat kon.
3: Lah wong sarung
2: iki mawon mboten napa-napa. Niki lho, koloran niki terus usus Sultan Pajang.
0: Iya, Nak. Usus Sultan Pajang, Nak.
3: Lho wong koloran ngeten.
0: Koloran ngono iki kok niku mau.
2: Koloran mamu lho kau ngejar ini kok niku beten.
0: Koloran usus Sultan Pajang.
2: Kok malah aku sing gendeng. Lah iki lho, sampean pirsani niki sing didamel niki. Niki terus lulange kebo.
3: Wah, kawatan safari niku gendeng, Pak. Pun suwe ta nyambut game mriki niki. Baik ketuluran jeraganmu ri.
0: Aku iki baboke ta, ngarep
2: iki. Kon kok paling ngono sih lho. Lah niki lho, terus niki lho, klambi antuku sumo. Coba.
0: Pas kotan iku.
2: Nggih.
0: Iya, Nak.
3: Wah, lek ngoten sampean periksaaken mawon Pak safari niki. Iki kali sampean pisan mesti sisan nggih.
0: Lah apa kok malah kadet lho.
3: Mau buatin pak guyon-guyon ri.
2: Kon mang ngono sih waktu kon kumat nang lo gendeng-gendeng.
3: Kulo nyambut damel mriki, Pak.
0: Lah
3: budal kulo wau numpak bajul putih.
2: Mulai.
0: Sing pole cinta
3: karo-karo. Niku lak kentang gobis iki lak lakone ludruk.
0: Iya.
3: Panjak kendang.
0: Sing ambe jodo.
3: Iya iya. Ireng manis.
0: Ada ludruk.
2: Pun direwangi ta. Sampeyan melok gendeng sisan ki sampeyan.
3: Pun saniki kula nyambut dalan napa, Pak? Tempe iki.
0: Aduh, lho. Wes, wes. Nggih, bubet iki, wes.
2: Sepunten mawon,
0: Teh. Tapi api dibiuki ya rene.
2: Dereng sarapan, dereng sarapan.
0: Nek kon minggatan iku mesti sarapan yo bubet ri.
3: Wes, iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direng nobles ya apa?
2: Kenapa setuju aja?
0: Direng blas,
2: nggih.
0: Lah koyo buwi ngono ya. Wah, aku.
2: Lho, niki dicet tadi kapur.
0: Urusan dicet dikawal urusan aku tak lapo kok nang ngene
2: iki. Lah nggih niki sampean duduhi tas rada agung dudune niku.
0: Lah apa kayak duduh.
2: Sampean kayak lamun kandhani.
0: Wis ya gak perlu ngecek tadi ngapur
3: ya. Lah niki kula nyambut gawe napa?
0: Oh, nyambut gawe.
3: Nyambut gawe napa?
0: Nyambut gawe nang sawah, Nak, ya nang dalan sawah. Ngono lho.
3: Nggih,
0: berarti kon kudu ngongkon kebo sapi, jaran, kucing, ulo barang itu ya.
2: Nggih, tapi sampean tangane mudu tinggal teng kulo.
0: Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya.
3: Berarti kulo teng sawah.
0: Iya, nang sawah nang.
3: Yo, padha macul. Erung gedhe, kate wongkul.
0: Nggih. Arek kebo kok gak banting arek iki.
2: Bayarane mawon jangan potong.
0: Dipotong yo wong aku diwadani kok dipotong.
3: Ayo mlebu mangan.
0: Kulit kayak kairun.
2: Lah sudah kenalan gitu.
0: Takut potongan kulit kayak kairun. Terus aku cai mangan sih.
2: Bun, lo tinggal teng buri
0: gitu. Iya iya. Kasih kerasan lori ini melok mana lori? Jangan. Kan, weh sare ki.
2: Kang,
0: lo dek.
2: Kang bas. Kang petok dek gitar.
0: Kang, kulit kue, sweet sweet.
2: Ya apa kang? Isak kayak kayak penuh temenan.
0: Ya apa aku?
2: Ya anak penuh sing minggat tiga kepedok
0: saya. Tapi anakmu?
2: Iya.
0: Pasti nih kok?
2: Iya.
0: Minggat? Saya ini kepenuh. Kecekluk. Kecula.
3: Ngomong sih tutul.
0: Kepentuk. Goblok itu watak lo.
2: Ngomong itu sing genang.
0: Lah ya aku apa anakmu sing minggat tiga. Wis kepedok.
2: Nah.
0: Wis mulai.
2: Wis.
0: Masalah selamat ono. Selamat tahun arek iku.
2: Apa selametane?
0: Selametane jajan pasar ya. Terus gedang iku lho gedang sapa? Gedang sapa ado-ado arek iku ngerti ya.
2: Iya iya.
0: Gedang sapa sik sapa omahe ngono lho ya.
2: Glipet ae.
0: Ya glipet ae ngerti ya kan ya. Mbek ulur keket ulur jedung
2: ulur selip. Lah kira kabeh.
4: Pak kok ngono pacane, Pak.
0: Lho nak nih?
2: Gila.
0: Ya apa sih nak, kon tenaga lemes nak. Tenaga lemah. Wong wanita wani ditoto uga wani noto nak. Supaya dadi pendekar bangsa nak. Sopo ngomong cipto iki? Bodes yuk. Rupamu kok cepuk. Ora apa kok ninggal wong tuwa iku nak sapi nak.
4: Lah kula mboten seneng ajenge diomah makan nggih mlayu.
0: Eh dadi persoalan kok diomah-omah nak.
4: Nggih.
0: Oh ngono ae gak gelem pak wis mari sih lah patek minggat-minggat iku.
4: Pedhi digepuki bapak niku.
0: Ojo gepuk ta gong kon
2: niku. Gak tau gepuk.
0: Lah ya apa?
2: Pateples tok ping 5.
0: Enak-enak mule nang badas lho kon nak.
4: Lah
0: apa teng badas? Lah bapak ku Pak Wo ya Pakde aku iki. Terus lu bayo Pakde, Pakde ndungturi. Lah bapakmu ngene badas. Enak. Lu mantengan badas iki lho.
2: Saya ngene Kang.
5: Perut cilik kalah encer. Apa Kang? Perut cilik kalah encer ngeser kere kalah mungker.
2: Apa Kang?
0: Mendeng wae, mendeng wae. Eh, bro, ya, bro, puruku.
5: Apa yang tenaga sosial?
0: Naga ulo. Eh,
3: pun
0: yang hitung memang
3: gendongnya kalau pecah.
0: Loh, masalah rusak nih kita tuh
3: nih. Nih kita nih. Pendek obat tok ceri.
0: Loh,
3: obat ini yang aku cari, Pak. Aja dede-dede koyo narodo ta.
2: Aku kena sasaran.
3: Aduh. Iki sapa kang iki?
0: Ini tak kandani ya. Sapa dak baturku ta?
2: Iya, iya.
0: Sapare mule gak pamit balik gowo rewang. Tata oleh dapuran koyo ngene sik enom gantung tapi.
2: Kanca kula niki. Iki sapa iki? Awake kok abu iki.
0: Iki sapa iki kok kebo iki? Loro aku mbulur rumah. Aku mangan kepek doang nek telu bungkus. Oh, telu rumah. Ningit desok go barang.
3: Get ini. Mengapa kau datang kemari? Inikah orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku?
2: Ngawur.
4: Saya tahu lagi bapakku.
3: Oh, bapakmu?
4: Iya.
3: Oh, Romo.
2: Romo kayu. Wis kenal, Din.
3: Lho niki, Pak, sing nulung.
4: Iki Pak sing nulung aku.
3: Sing nulung kula niki.
4: Wis tak omong kecelakaan barang ya iki.
2: Ya iki.
4: Iya.
2: Waduh, waduh anjen dagelan.
3: Sing nulung kula ngene iki, Pak.
4: Kuwi.
3: Lah sing nulung niki kula, Pak.
0: Lah iya iya, tadi kan nyambut kali tadi dagelan, Nak.
3: Iya. Lah nggih kali sampean bareng padha.
0: Lah no ya nggih grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa, Cik, Pak Gom? Anak wis kemule ketemu. Iya,
2: ben ketemu.
0: Iya.
2: Ah terserah arek ae, Kang. Ya apa, Din? Karep Din.
0: Iya, Pak Gom.
4: Ya apa, Pak, aku ya bales budi ya wis ya apa maneh wis tak biokno awakku.
2: Lho, dibiokno ya apa lah remek kabeh kon niku.
3: Lho, saren anak sampean pun bales budi, lah apa karo Surabaya Indah niku cek dicekel dhewe kali.
0: Kon niku maksudnya ini lho, tak ben kon tolong ta? Lah jek lu masa kon tolong lagi balas dendam ngono lho.
2: Wis balas dendam. Sudah diatur nek anakku iki wis ambyuk ya kon ambyuk opisan, dadi ambyuk karo ngono
3: lho. Didoakna, Pak.
2: Dadi iki cekak iki balas keapiane, karo tolong
3: ngono lho. Ya iki lho ri arek sing tak tolong, sak isane kepethuk karo bapakne karo pamane, sampe peno sampean sekseni lek dene iki arek iki lho tak biuki ngono lho.
2: Lho biuki ya apa sih?
3: Lho dadi aku ambyuk ambyuk mriki, Pak.
2: Glodok semprong, glodok
3: semprong.
0: Nanti ketatap nek becak semprong iki ngawur ae ya.
2: Iki sida kawinan lah pokoknya.
0: Oh ya wis.
3: Terus niki nanggap-nanggape kula serahkan bapak pokoknya biaya bapak sembarang bapak kula kantun turu mangan tok Pak mriki.
0: Kan gawe. Kan siyo ngene. Ngawur
2: karo gawe iki golekno dina sing apik, Kang.
0: Wis saiki peno dik ya gatik mule.
2: Iya.
0: Kasine ngene pisan. Besok telek dino sing api, ojo sampai kemanten memang sial. Ayo istirahat nang jero kon. Ayo.
3: Ya waras
0: aku.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Idina siratul mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

宋永征，既然选择就要付出代价，他但凡有半点尝试，我会让你死得很难。

再过两个路口就到沛县路了，大伙都坚持点，注意警戒。

救命！救命！

现在呢，

永贞，

别害怕。

他身上是有炸弹，一旦爆炸，我可不确定后果会是什么样子。没办法，王文渊，论人数，我只能这样了。

是个军人。

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim watub alayna innaka antat tawabur rahim wataqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bibarakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Ajine teng lembaran niku. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahaq kuku bi ausofir ubudiyati at-tahakkuk at-tahakkuku mapan ngakui mapan mengakui bi'awsofil ubudiyati kelawan piro-piro sifat ngemawulo. Kola asyikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah tufi 709 hijrah. Tahakkuk mapano sapa sira utawa ngakonono sapa sira bi ausofika kawan pira-pira sifat ira yumidaka moko mitulumi sapa Allah bi'au sawfihi kawan piro-piro sifate Allah. Akuilah sifatmu mapan mapano neng sifatmu dewe. Nek awakmu mapan neng sifatmu ngenggone sifatmu engko ditulungi ambek Allah sipate Allah. Para bapak manungsa niku rata-rata mboten mapan neng sipate dhewe tapi nganggo sipate Allah. Sipate Allah digawe orang nganggo sipate dhewe. Lungguh neng lemek sipate Allah, ora lungguh neng lemek sipate dhewe. Apa sipate engko diterangno? Nek kapan sliramu nganggone sipatmu dhewe, engkau ditulungi sifatnya Allah.
tak dongoten diperinci. Sifatmu ku sing ya apa, sifate Allah sing ya apa. Tahakok ngakonono sapa sira bidhilika kelawan sifat ino iro. Awakmu kuwi ino. Tapi rata-rata wonge ku gak gelem ngakoni ino. Romangsane mulya. Pada mulya iku sipate Allah. Nek awakmu mapan ning sipat ino yumiddaka moko mitulungi sapa Allah ka ing sira bi izihi kelawan sifat mulyane Allah. Ku awakmu dadi mulya. Nek awakmu ngakoni ino ku ditulungi Allah ambek sifat mulya. Akhire awakmu dadi mulya. Tahakok mapano sira utawa ngakonono sira bi ajazika kelawan apes utawa tidak mampu lembek. Wong iku sifatiku lembek tapi ngaku kuoso. Kalau bapak roto-roto ngatan lembek, ngakune ngaku kuwoso. Yumidaka moko mitulungi Allah kaing siro bikudrotihi kelawan sifat kuasane Allah. Tahakok ngakonono sapa siro biduk fika kelawan apes siro lemah. Nek kapane aja siku tidak mampu. Iki tidak mampu, ngene tidak mampu, gak mampu. Nek dufiku apes lemah. Yumidaka moko mitulungi sapa Allah ka ing sira bi haulihi kelawan dayane Allah wa kuwatihi lan kekuatane Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Al-Hikam, hikmah yang ke-170. Qolah dawuh sapa Asy-Syaikh Ibnu Ajib Al-Hasani rahimahullah. Wafat tahun 1266 Hijrah. Ausoful ubudiyati utawi pirporo sifat ngemawulo. Wong iku nek ngawulo Gusti Allah. Tembung ngawulo iku kudu nyekeli sifat papat. Bapak sifat papat iku arbatun ana papat yoko biluha kang ngimbangi ha ing arbaah min ausofiru bubiyati saking pira-pira sifat kepangeranan. Apa arbaatun sifat papat ngawulo ambek sifat kepangeranan. Rububiyah niku sifat ngeramut, bukan pangeran putranya raja, bukan. Pangeran putra raja ku padha ambek Gus putane yai. Bukan sifat rububiyah. Sifat rububiyah ku ngeramut. Sifat ngeramut lonjengane ku diramut ambek Gusti Allah.
Allah ku duwene sifat rububiyah, duwene sifat uluhiyah, sifat ngeramut. Wanjangan dari air yang menjijikkan, air sperma dititip no wong lanang neng wong wedok, iku diramut neng rahime wong wedok. Asale air sperma 40 hari menjadi darah kempel, 40 hari menjadi daging kempel, 40 hari mulai diberi anggota, anggota sampai akhirnya 9 bulan lahir. Duh neng jeruiku ora mangan jeruk, gak mangan apel, gak mangan sego, kok urip. Ku jenenge diramut. Sing ramut niki Gusti Allah sing ramut. Kula bapak, apa sing dipangan darah haidnya ibu. Nah niki jenenge ngeramut. Sampai usia 9 bulan neng kono ga ono udara, ga ono air, ga ono panganan. Nyatane urip. Lahir. Begitu lahir, wis disediani Allah air susu ibu. Disediani macam-macam. Iku jenenge rububiyah, sifat ngeramut. Nah, pangeran duweni sifat ngeramut, niku duweni sifat papat. Awaluha utawi kawitane papat, minal abdi saking kawula, iku al-fakru fakir. Wa minna Allah saking Gusti Allah iqwal ghina sifat suke. Di fakir iku sipate kawula. Le fakir. Para bapak kula sampeyanku nek delokne fakir ngamuk. Melarat ngamuk nggih. Jekel celurit. Berarti kula sampeyan niku ngakoni sipate pangeran. Sifat hina. Masya melarat nek diarani wong sugih bangga. Nggih mboten. Ngono iku sing garahi manungsa iku elek. Mulane manungsa lungguwa ning sifatmu dhewe. Engko ditulungi ambek Gusti Allah. Nggih. Para bapak, wong kawula kudune lungguh kloso, lungguh kursi. Sing lungguh kursi ku ratu, aja awakmu. Nah, awakmu lungguh kursi, ratune kok lungguh kloso. Nggarai Gusti Allah duka. Nah, lungguh neng sifatmu dhewe. Engkau ditulung ambek Gusti Allah. Di sifat ubudiyah pertama ku fakir. Fakir ku artinya butuh, butuh. Wah bapak, masa wonge ku sugih, duwe pabrik gudang garam, duwe pabrik jisamsu, duwe pabrik Pertamina, duwe pabrik iku cek fakir kabeh. Isih butuh bapak-bapak. Kangge pengembangan perusahaan butuh karyawan. Ya, ana ta. Iki wong sugih ku ditandangi dhewe. Butuh karyawan. Tambah gede perusahaane, tambah butuh akeh karyawane, iku berarti tambah fakire. Diwangku tambah sukeh, tambah fakire, tambah sukeh, tambah fakire.
tapi gak rumangsa fakir. Fakir iki butuh manane, butuh liyane. Ora iso nandangi dhewe gak iso. Tambah perusahaane, tambah karyawane, berarti tambah fakire. Tambah fakire. Wah bapak ya. Orang nek wong sugih ku sugih hakiki gak ono. Butuh karyawane nggih. Para bapak, marane butuh perawatane, butuh keamanane. Pirang-pirang beberapa tahun niki, berapa bulan niki pabrik kertas kobong. Pabrik iki kobong-kobong. Iki berarti butuh keamanan. Butuh. Masa sugih pabrik sakmoga dene mengkawat cilik konslet ngene wis entek bandane. Para bapak iki mlane butuh ning Gusti Allah, butuh perawatan, butuh keamanan. Terus bapak pirang-pirang duwe perusahaan gede, duwe dealer gede, kena setruk. Loh, iki butuh. Butuh penjagane Gusti Allah, awake sehat, awake sehat. Setruk nek wis setruk ngene lho. Mulane lungguh ning sipatmu dhewe. Lungguh rumangsa nek kowe iki fakir. Rumangsa nek awakmu iku butuh ning ngene Gusti Allah. Gusti Allah ku hina sukeh sembarang. Wah, bapak sukeh. Wasani nomor loro minal abdi abdilu ino wa minallah al-izu Allah iku mulya. Manusaku hina, pancen dasare asale hina. Wah bapak, manusaku asale jijik no, jijik. Nggih. Nyawang wae gila. Ino iku ino ora bapak. Mulane mbayu akhire dadi menungsa iku ya duwe sifat ino, ino terus. Rumangsa awakmu kuwi ino, aja rumangsa mulya. Oh bapak, nek rumangsa mulya berarti sifate Allah sing digawe. Sifate Allah. Ya senajan awakmu dadi menteri dalam negeri, aja rumangsa mulya. Senajan awakmu dadi presiden, aja rumangsa mulya. Kementerian, kepresidenan iku amanat titipan. Aja rumangsa wekmu. Nek wekmu iku gak dituntut, ora diperiksa. Kapan titipan mesti diperiksa. Wong barang titipan. Dadi gubernur ya aja rumangsa. Gubernur iku titipan. Dadi bupati ya aja rumangsa. Iku ya titipan. Kabeh titipan, barang sing titipan pasti akan ditanyakan. Oh bapak ditakokno. Barang titipan sewaktu-waktu bisa dicabut kembali. Dadi pejabat esek limpira telung tahun wis korupsi. Dicopot. Para bapak. Allah. Rumangsa mulya, rumangsa duwe. Nomor telu minal abdi al-adzu. Saking kaula ku duwene sifat tidak mampu. Al-azu iku tidak mampu, nggih. Lembek, nggih. Lembek ora mampu. Wa minallah al-qudrah. Nek Gusti Allah ku duwene sifat kuasa.
Arabi min abdi addufu apes, apesku lemah, pliur. Wa minallah al-quwah, kuat. Kalau Bapak, iki sifat yang berkebalikan. Dipesen daripada Ibrahim Asakan dari awakmu ngelungguno sifatmu dhewe. Engkau ditulung ambil Allah sesuai dengan sifatnya Allah.

Para bapak, para ibu, nek manungsa niku saged ngelampahi papat niki. Rumangsa ina ngakoni sing mulya namung Allah. Rumangsa fakir sing sugih namung Allah. Rumangsa apes sing kuat namung Allah. Rumangsa lembek sing kuasa namung Allah. Ijengu jenenge wong tawanduk di hadapan Allah. Wong ku nek tawanduk diangkat derajate mbek Gusti Allah. Ya Rabbi ana dzalil. Ya Rabbi kula niki tiyang sing ina wa antal aziz. Namung panjenengan ingkang mulya. Ya Rabbi anal fakir, wahai Tuhanku, saya ini adalah fakir, wa antal ghani, ingkang kaya namung panjenengan. Ya Rabbi anal ajiz, ya Rabbi kula niki lembek, ingkang kuwasa namung panjenengan. Ya Rabbi anad dhaif, kula niki apes, ingkang kuat namung panjenengan. Niki jenenge wong sing tawadu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Tapi kapane takabara wadu'ahullah. Rumangsa mulya, rumangsa sugih, rumangsa kuwasa, rumangsa kuat. Iki jenenge wong sing takabur. Bapak-bapak, biyen nate enten satu kasus. Kasus niki dicatet kali Asy-Syaikh Ibnu Ajibah Al-Hasani. Dicatet di dalam kitab Iqadul Himam. Ada seorang raja, raja roto-roto, raja niku ngaku sugih, roto-roto raja niku ngaku kuwasa, roto-roto raja niku ngaku kuat, bapak-bapak. Rakyate raja niku enteng sing pikir. Pancen ngono iku pakeane nganggo bulu bulu yang layaknya goni kaya goni bro bapak. Ternyata wong fakir niki wong sufi. Mane wong sufi niku dijuluki sufi salah satu sebabnya karena pakaiannya suka pakaian bulu. Mboten bulu wol sing alus mboten, tapi bulu sing kasar kaya layaknya goni. Oh bapak nganggo bulu. Ketoke ngelontang lantung wong pikir. Lho bapak, wong sufi niku nek ngarepe wong akeh, iki ketoke gak ana ajine. Kano ajine. Rama Abdul Jalil Tulungagung sedang duduk-duduk ning gawangan pondok ambek santri-santri. Terus kulone gawangan pondok niku enten perapatan. Enten wong lanangku nek mlaku nyeret. Sikile nyeret ngata. Nyeret. Kang, iku tututono delokne. Wong sing mlakune nyeret.
Lho bapak ditututi kalih lare santri. Tekan perapatan wis gak ono. Nggih. Begitu wong iku belok ngiri arah ngidul pun mboten enten. Pun mboten enten yai iku waline Allah. Waline Allah. Melakune kaya nyeret pakaiane elek. Nggih. Waline Allah. Ya niku ngetoki ngoten. Nah, para bapak niki wektu niku genten wong sing ngoten niku pakaiane nganggo bulu layak jagone. Nah, raja niki duwene sifat welas. Duwene sifat welas ditimbali. Wae orang fakir, jika kamu punya hajat, laporkan kepada aku. Karepe iku mbok menawa pengen njaluk apa-apa, apa njaluk duit, apa njaluk mangan, apa njaluk nopo. Didhawuhi, kalau punya hajat, laporkan kepada aku. Wong fakir niku jawab, sampun, hajat kula sampun, kula laporaken dateng tiyang ingkang langkung kuwaos katimbang panjenengan. Sampun kula laporaken dateng tiyang ingkang langkung kuwaos, yang lebih berkuasa daripada panjenengan. Nek tiang niku maringi kulo, kulo rela apapun yang diberikan. Nek tiang niku nolak, kulo ugi rela. Nek, rela. Kulo diparingi kulo nggih rido, kulo ditolak kulo nggih rido. Nggih, takone sapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Di kula mboten melaporkan fakir kula teng panjenengan. Mboten. Kula laporaken dateng tiyang sing langkung kuwaos katimbang panjenengan. Kula lapor, Bapak. Kula njenengan nek donga ra ngono. Lapor donga Gusti Allah. Jaluk opo diparingi ridho, alhamdulillah. Ora diparingi ridho, alhamdulillah. Kenapa gak diparingi kok ridho? Segala sesuatu dari Allah pasti mengandung hikmah. Pasti mengandung hikmah. Bapak-bapak, nek diparingi pasti ana hikmahe, nek ditolak pasti ada hikmahnya. Sing hikmahe kula jenengan mboten sumerep, sing penting ridho mawon, ridho. Nggih. Bapak, ajeng dawuh takon raja niku. Dadi awakmu wis gak hajat apa-apa ambek aku. Nggih. Kulo tasih gadah hajat. Datang penyengan kulo tasih gadah hajat. Wis saiki laporno aku hajatmu apa? Hajat kulo panjenengan mboten usah nyawang kulo. Kulo mboten nyawang panjenengan. Panjenengan mboten usah nyawang kulo. Kulo mboten nyawang panjenengan. Mergo sudah penuh hatinya melihat kepada Allah, wis gak kober nyawang wong. Nah, para bapak, iki jenenge wong fakir, fakir ngene Allah. Ditulungi Allah mbek sifat sugih Gusti Allah. Dadi nek kula njenengan niku kok lungguh ning sifat fakir, ditulung sifat sugih Gusti Allah. Pokok gelem lungguh neng pelungguhanmu sing sejati.
kok diparingi

ngopeni pabrik. Ambek wong penggane buruh ngangon wedhus. Iku kira-kira ketoke mulya pundi? Ketoke mulya pundi? Ana wong duwe pabrik karyawane kathah ambek wong buruh ngangon wedhus. Dino. Yeah. Dadi Saiban al-Jamal niku ngelunggui sifat ino. Sifat ino, sifat angon wedhus iku ora ino. Para bapak, Saiban al-Jamal. Aroi, aroi iku tukang angon. Tapi niki hebat. Yeah. Kalau tak cerita disik, sak durunge yang sehubungan dengan dil niki. Tak durunge cerita sehubungan dengan ambil. Imam Syafi'i rahimahullah kalian Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah niku sedang bepergian bersama. Ahmad ibnu Hanbal niku nek guru fikih Imam Syafi'i. Nek guru tasawuf Hatim Al-Asom. Nggih, gurune tasawuf. Terus bapak iku jalan-jalan. Nggih. Enten tugas napa wong loro niku. Panggih kali Syaiban. Nggih. Syaiban. Saiban niku akhirnya para bapak dadi marga Abdurrahman ba Saiban. Niki nurune sampai Sidoresmo. Sidoresmo niku kabeh niku margane ba Saiban. Nggih, para bapak ba Saiban. Nah, Saiban niki angon angon wedhus. Ahmad ibnu Hanbal pamit datang Imam Syafi'i. Kalau tak takon masalah nggih datang Saiban al-Jamal. Imam Syafi'i dawuh, wong iku aja mbok ganggu. Mboten, kula mboten ganggu. Namung kula pengen takon. Nek kula takon jawabane dos pundi? Oh bapak subhanallah. Nggih. Tukang ngangon niku lho to ngangon. Nggih mboten mesti weduse dhewe, nggih buruh angon. Saiban dalem. Aku takon masalah. Masalah nopo? Nek ana wong salat patang rakaat sujute lali patang sujutan. Nggih. Salat patang rekat kan sujute ping 8. Iku lali sing papat. Nggih. Sujute kurang papat. Iku supaya sah salate carane piye? Saiban ajama takon. Ngangge mazhab jenengan napa mazhab kula? Apa ana mazhab loro? Enten mazhab kula enten mazhab jenengan. Wis saiki karo-karone nek mazhab jenengan iku ditambahi rong rakaat diakhiri ambek sujud sahwi. Tambah rong rekat kan berarti rong rekat ku sujute kang ping papat. Ping papat mengke akhire sujud sahwi. Niku nek mazhab jenengan. Nek mazhabmu, nek mazhab kula didandani atine. Nggih. Didandani atine. Wong salat madhep ne Gusti Allah kok lali. Wong sama dip Gusti Allah kok lali iku berarti gak demen ambek Gusti Allah. Iku sing didandani atine. Wes sitok maneh. Napa? Nek ana wong duwe wedhus patang

40. Iku wis berputar satu tahun zakate piro? Madzhab jenengan napa madzhab kula? Yo karo-karone nek madzhab jenengan zakate wedhus setunggal. Wedhus 40 zakate setunggal. Nek madzhabmu menungso niku mboten gadah napa-napa. Menungso niku fakir mboten gadah napa-napa. Nek ana masjid 40 ku titipane sing duwe. Sing duwe sapa? Gusti Allah. Dadi kawula niki mboten gadah napa-napa, fakir. Sing sugih Gusti Allah. Dadi wedhus 40 iku dititipno ning menungso. Ha. Lho zakate piro? Nggih terus sing gadah. Nggih. Nek sing gadah dawuh wehno kabeh nggih kula wehno kabeh. Sing gadah dawuh 10 ya tak wehno 10. Sing gadah dawuh 5 nggih kula wehno 5. Ngoko mboten melu gadah. Geblak. Imam Ahmad Ibnu Hambal geblak nggih semaput bareng sadar. Wis tak kandhani to wong niku aja diganggu ya. Akhirnya para bapak nusno perjalanan. Iki Syaiban Al Jamal. Wong sing rumangsa ino, rumangsa ino. Diparingi sugih mbek Gusti Allah. Suatu saat haji ambek Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri niku sedane tahun 161. Haji bareng tengah-tengah daratan enten singa. Singa kowe meraung-raung. Sufyan As-Sauri melayu lho Bapak. Iki padang pasir itu kan enten dalan, dalan kanggo liwat unta, liwat jaran, liwat manusia. Mergo wong nek mboten liwat dalan iku tersesat. Tersesat antane Mekah Madinah niku enten dalan niku sik teng padang pasir wonten. Sufyan As-Sauri melayu nggih melayu mergo papakan ambek singa kuwete. Lah Syaiban Al-Jamal niki mboten melayu. Oh bapak malah menghadapi singa niku. Barang singa niku kepethuk ambek Syaiban Al-Jamal mengendus-endus nggih mengendus-endus ngambus-ngambus akhirnya kupingnya dicekel sampai Syaiban Al-Jamal dilus-lus dilusuh gegere sampai tekan buntute dilus-lus mengendus-endus lajeng akhir diisyarai kongkon lunga terus lunga. Sufyan As-Sauri melihat hal yang aneh seperti itu takon. Takon. Datang Syaiban Al-Jamal takon. Nggih. Nggih. Syaiban Al-Jamal. Ya napa niku wau? Ya napa? Wong kula niki wong ajrih, nggih. Ajrih. Ambek singa yang besar seperti itu yang kok malah madep singa kok malah ngendus-ngendus datang panjenengan kok malah pengen lus-lus kupinge gegere sampai buntute lho bapak sebab Syaiba Al-Jamal di samping penyengane ngelunggui sifat zil sehingga piyambake trimo dadi tukang angon, tukang angon. Piyambake niki rumangsa ajes apes lembek gak iso apa-apa. Sing iso namung Gusti Allah. Sing kuasa namung Allah. Lah sebab rumangsa ajes niku dilungguhi ambek jenenge Syaiban Al-Jamal ditulung ambek Gusti Allah dengan sifat kuasane Allah. Sifat kuasane Allah
akhirnya singan itu tunduk mengendus-endus digrayai dilus-lus kupinge dilus-lus gegere sampai tekan buntute. Lah bapak iki jenenge sifat kuwasa diparinge mbek Allah kekuasaan. Terus matur ngeten saiban, seandainya saya mau tak tumpai singa sampai tekan Mekah, tapi aku gak gelem. Engko wong-wong ku nyawang aku ya apa. Nah, jadi disawang wong hebat ku mboten gelem. Seandainya aku mau tak tumpai singa iku, aku dulu wis teko Mekah. Tapi mboten purun para bapak. Senane rumangsa ina, rumangsa apes. Begitu tetap pengen dilihat orang sebagai orang hina, seperti orang lemah, wong sing apes. Kula bapak niku wau satu malih contoh Saiban Al Jamal. Kula bapak lan para ibu niki ngomong liya. Ngomongnya sifate Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri niku termasuk mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak kaya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Mujtahid mutlaki jumlahnya ada 6. Siji Imam Hanafi, loro Imam Maliki, telu Imam Syafi'i, papat Imam Hambali, 5 Sufyan As-Sauri, nomor 6 Dawud Zahiri. Niki Mujtahid mutlak 6 niki. Tapi Sufyan As-Sauri ambek Dawud Al-Dhahiri sudah tidak bisa diikuti. Kenapa? Kaidah hukumnya sudah mundarisah, sudah sirna. Kenapa? Karena sedikit pengikutnya, sehingga pengikutnya tidak ada yang membukukan kaidah-kaidahnya, sehingga sudah tiada. Maka mengikuti Mujtahid mutlak kudu ana dasar-dasar yang tertulis. Kaya mazhab papat niki Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, iki kitab-kitabnya masih ada. Lah ini bisa diikuti. Lah Sufyan As-Sauri terkenal juga pada waktunya. Loh bapak, Sufyan As-Sauri niku fakihku lebih cenderung ke tasawuf. Yeah. Kalian fakihku cenderung ke tasawuf. Satu contoh. Nah, Imam Asy-Syafi'i, kalau bapak, ana wong berberak utawa buang air kecil madhep kiblat tanpa aling-aling iku haram. Neng tengah-tengah sawah, neng padang pasir, berberak kok madhep kiblat utawa kencing madhep kiblat iku haram. Tapi kalau ada satir neng jero jeding ana tutupe, kula sampean kok berak madhep ngulon, madhep kiblat, pipis kok madhep kiblat iku makruh. Nggih. Berak madhep kiblat, mungkur kiblat, pipis niku Imam Syafi'i makruh. Imam Asy-Syauri lain. Nggih. Di luar tanpa satir iku haram. Di dalam jeding ada satir juga haram. Karena kita
menghadapi bukan masalah satir, tapi menghadapi Allah. Kiblat iku dihargai Allah, dimuliakan Allah, baik pakai satir atau tidak, kiblat itu mulia. Mulane kok sampai nguyuh kok madhep kiblat, iku berarti para bapak nggih gak tata krama ning Gusti Allah. Satu contoh. Wong iku arepe diangkat dadi wali, gagal gak sito polae ngidu madhep kiblat. Nggih. Pun diparingi karomah yang hebat, karomah. Akhire ora sido dadi wali, polae mung krana ngidu madhep kiblat. Mana kaya lungguh ndelok jor madhep kiblat ku gak apik. Nggih. Ngidu madhep kiblat niku gak apik. Atus pundi nggih. Ya madhep aja ning kiblat. Nah, iku Sufyan Tsauri ku lebih cenderung kepada tasawufnya daripada fakihnya. Imam Sufyan Tsauri sering bertemu yang aneh-aneh. Kapan bertemu aneh ku mesti takon. Kados niku bertemu kali Syaiban Al-Jamal. Nggih, berangkat haji bersama-sama menemukan hal yang aneh, singa. Singa kok lulut nggih dateng Syaiban Al-Jamal. Suatu saat Sufyan Tsauri niki haji bertemu dengan anak muda. Anak mudaku tiap melangkahkan kaki maca selawat. Nggih, ngangkat kaki membaca sholawat. Wukuf ning Arafah iku ora ndonga nganggo dongane wukuf, mung maca sholawat tok. Lajeng terus tawaf ngubengi Ka'bah. Niki mboten maca dongane tawaf, mboten, namung maca sholawat tok. Para bapak, sa'i, sa'i nggih ngoten, mboten maca dongane sa'i, namo maca sholawat tok. Terus Sufyan Tsauri takon, wahai pemuda, likulli maqamin maqal, likulli maqamin maqal, setiap tempat ada doa tersendiri. Neng Arafah ada doa tersendiri. Waktu tawaf di Ka'bah ada doa tersendiri. Waktu sa'i ada doa tersendiri. Kamu kok hanya selawat tok? Apa kamu punya cerita? Pemuda jawab, sampean sinten? Saya Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri Al-Baghdadi. Iya, seandainya bukan kamu, enggak saya jawab. Saya punya cerita, ya. Seandainya bukan kamu yang tanya, tidak saya jawab. Nah, apa ceritamu apa? Kulo ambek bapak kulo pergi haji melewati Kufah. Sampai dumugi Kufah, bapak kula sakit. Kula golek nang tombo mboten waras. Akhire bapak kula pejah. Bareng pejah, wajahe kula tutupi sarung. Kula bingung, terus pundi bapak kula kok sepejah ning perjalanan. Kula buka wajahe, subhanallah. Wajahi bapak dadi ireng, wajahi bapak dadi wajah khimar. Kulo nangis. Bagaimana aku menyampaikan pada kawan-kawan kalau kondisi bapak seperti ini? Wajahi bapakku dadi ireng, wajahi bapakku dadi wajah khimar.
Akhirnya aku nangis, nangis, dan nangis sampai aku tertidur. Bareng aku tertidur, perasaan kula niku enten tiang ganteng. Mboten enten tiang ganteng kados niki. Tampan, kula dadi pedhok tiang tampan kados niki. Menggunakan kain putih bersih, wadhenate panggih kados niki. Aromanya harum, wadhenate nggih manggihaken kados niki. Akhire takon ning aku, "Lha apa kowe kok susah?" Terus pundi mboten susah, bapak kula kados niki. Teng teng impen. Teng impen bapak kula kados niki. Akhiripun para bapak, wong sing ganteng sing tampan niki buka wajahe bapake terus diusap. Bareng diusap wajahe dadi padhang menjadi wajah manusia lagi. Yeah. Terus tak gandoli wonge tak gandoli. Pengen niki sinten, pengen niki sinten. Yeah. Teng impian. Yeah. Akhire dawuh, aku iku Muhammad al-Mustafa nabimu. Lah citane bapak niki kados pundi? Bapakmu ku wong kebangeten. Wong liwati batas senengane mangan barang riba. Dosane ngliwati batas. Lah iku pembalesane wajahe diganti wajahe khimar. Ya mungkin dadi wajah khimar di dunia, mungkin di akhirat. Tapi bapakmu itu diganti wajah khimar di dunia. Lho pengen kok ikut campur tangan nulungi bapak keluain tenopo. Mergo bapakmu itu saben-saben mapan turu mesti maca selawat ping 100. Iki para bapak sing penting nggih. Yeah. Saben-saben mapan turu maca selawat ping 100. Ya Rasulullah, pengen pesan nopo datang kula? Aku pesan awakmu kula naik haji tiap melangkahkan kaki baca saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus ngelilir dibuka wajahi, betul wajahi dadi padang, wajahi dadi menungso maneh, pada asale wajahiku dadi wajah himar. Loh bapak, niki cerita lain. Sufyan Tsauri itu kalau ketemu sesuatu yang aneh ditakokno, "Bapak apa?" Yeah. Wau niko datang Saiban Al-Jamal, singa kok manut ke sebab apa? Lah niki haji kok namo maca selawat, tok iku sebab apa? Niku ceritane. Para bapak, yeah, niki kalih niki mawon dhisik. Insyaallah mengke kula terusaken hikayah-hikayah yang lain tiang sing lungguhi sipate dhewe mengke ditulung kalih Gusti Allah ya.